0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
4: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Mianga.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini, total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam.
10: Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: tapi
3: Indonesia.
5: Masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Saya Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Bengkulu pagi ini nanti jangan lewatkan program Dialog Bengkulu Menyapa pukul 8 yang juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

Topati dan The Symphony Orchestra Premier. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Premier, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai merah di Kota Bungkul mengalami kenaikan cukup tinggi. Di sejumlah pasar tradisional dalam kota, harga cabai merah kini sudah menembus Rp75.000 per kilogram. Padahal dua pekan sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai semakin memberatkan kebutuhan rumah tangga, terlebih menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diikuti kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya yang semakin memberatkan masyarakat. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Panorama Kota Bungkul mengatakan lonjakan harga cabai merah dipengaruhi minimnya stok dari pemasok, sementara permintaan masyarakat terus meningkat. Dan beberapa hari terakhir pasokan cabai yang masuk ke pasar berkurang, sehingga harga terus bergerak naik. Meski harga mahal, kebutuhan masyarakat terhadap cabai tetap tinggi sehingga penjualan masih berjalan normal. Masyarakat lebih memilih mengurangi pembelian cabai agar mampu membeli kebutuhan pokok lainnya. Para pedagang juga mengaku kenaikan harga terjadi bertahap sejak dua pekan terakhir. Awalnya harga masih berkisar Rp30.000 hingga Rp45.000 per kilogram, namun terus mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan dari daerah penghasil. Sementara itu, salah seorang pembeli, Nabila, mengaku khawatir dengan mulai naiknya harga sejumlah bahan pangan di pasaran. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga semakin membesar. Dan tentu ibu yang paling pusing gitu ya, pendengar, ketika harga kebutuhan pokok mahal, sedangkan pemasukan atau keuangan tidak bertambah, putar otak mesti mengakali gitu ya, atau menyesuaikan kebutuhan rumah tangga dengan harga cabai yang lumayan tinggi, ya terpaksa belinya misalnya 1/4 kilogram. Nah, ibu tentu jadi garda terdepan ya pendengar di dalam keluarga. Dan nanti di Dialog Bengkulu Menyapa kita juga akan mengangkat tema yang sama, ibu sebagai garda terdepan keluarga. Nanti ada Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Lalu ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi Perip Warakawuri. Ini merupakan organisasi yang menghimpun para istri dari prajurit TNI yang telah gugur, wafat, atau pensiun, pendengar. Dan nanti siarannya juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

Ya, pendengar ada Firsa Besari dengan rumah. Ibu adalah rumah, pendengar, bukan sekedar kalimat puitis. Itu gambaran tentang tempat paling aman, paling menerima, paling menguatkan dalam hidup seseorang. Ibu disebut rumah karena di sanalah kita kembali saat lelah tanpa takut dihakimi. Di sanalah kita diterima apa adanya, bahkan saat kita gagal. Di sanalah kita belajar tentang cinta, sabar.

Tip Warakauri. Ini adalah organisasi yang menghimpun para istri dari prajurit TNI yang telah gugur, wafat, atau juga pensiun. Selamat pagi. Nanti simak ya dialog Bengkulu Menyapa pagi ini.

0: smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.
2: Mak, saya kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah.

0: Bully ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga belum syukur.
0: Saya selero, Mak, nak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, tak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerja.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di program Dialog Bengkulu Menyapa untuk Senin 11 Mei 2026 dengan tema Ibu sebagai Garda Terdepan Keluarga. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami. Kembali hadir kami dalam program Dialog Bengkulu Menyapa, ruang dialog inspirasi menghadirkan berbagai isu sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, di pagi yang penuh semangat ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga. Ibu bukan hanya sosok pengasuh pendengar, tapi juga pendidik pertama, karena madrasah pertama itu ibu. Terus pengatur emosi keluarga, sekaligus fondasi utama dan membentuk karakter sebagai penerus bangsa. Hadir bersama kami dua narasumber di studio yang bahas tema ini dari perspektif sosial, budaya, dan organisasi perempuan. Ada Ibu Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi,
3: Ibu Lili ya.
4: Iya, siap.
3: Baik. Untuk narasumber kedua ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi Perip Warakauri. Nah, pendengar, Warakauri ini dikenal sebagai organisasi yang menghimpun para istri dari prajurit TNI yang telah gugur, wafat, atau sudah pensiun. Dan pendengar, kita sapa Mpok.
5: Selamat pagi Mbak Rizka.
3: Selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Salam sehat semuanya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Sri ya.
5: Iya. Yeah.
3: Baik. Kita buka line interaktif pendengar di 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan pendengar, kita ke Ibu Lili dulu ya.
4: Iya, oke.
3: Ini bagaimana pandangan Ibu terkait Ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga. Ibu mewakili dinas gitu ya. Di era modern saat ini, apalagi Ibu pekerja, bagaimana menjadi Ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga?
4: Sebenarnya sangat repot. Diawali dari kalau misalnya kita kayak aku dulu kan. Mm-hmm. Sekarang sih anak aku udah gede-gede,
3: udah
4: ya. Iya, udah besar-besar. Kalau dulu, kalau aku ingat itu anak tuh kan kayak susu paku gitu loh Bu. Jadi okay. Untuk ngatur kerja sama ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, waduh, belabakan, repot, minta ampun. Tapi seiring sejalan dengan kita memasuki itu, kita ikhlas, kita jalani, alhamdulillah anak-anak udah besar. Terus kalau misalnya kita kayak kita letak anak di penitipan gitu loh Bu. Kalau di penitipan pasti hati ini gak ikhlas, tenang ya. Gak tenang. Tapi ya lillahi ta'ala gitu loh Bu. Kalau Allah berkehendak semuanya kan gak mesti harus dibawa kita gitu. Semuanya sudah berlaku. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak udah besar dan saya mensyukuri itu Bu. Dan untuk mengatur jadwal dengan pekerjaan, kadang sih ngeluh anak-anak juga gitu kan. Pas lihat kita harus dinas luar, dia harus tinggal, suami harus tinggal. Ya, itulah risikonya Bu jadi wanita karir.
3: Iya, iya. Kalau boleh tahu berapa putra-putrinya Bu?
4: Aduh, aku kebetulan punya putra semua.
3: Wah, tiga.
4: Tiga.
3: Jagoan semua.
4: Jagoan semua. Jadi di rumah paling cantik deh, enggak ada saingan. Iya. Di apa namanya itu dilindungi dengan 4 cowok, 4 laki-laki di rumah. Dan kebetulan sekarang anak saya yang pertama kelas 1 SMA, yang umur 2 kelas 1 SMP, terus yang terakhir kelas 4 SD.
3: Jadi dilindungi para Arjuna.
4: Bukan main lagi. Jadi kalau seandainya kayak sekarang kan anak udah gede-gede, begitu pergi, ini anak kamu semua, cowok semua. Ya, anakku semua. Waduh, kamu paling cantik dan tersaingi. Iya, aku bilang
3: rame jadi.
4: Rame, iya.
3: Keluar biasa ya. Ini pagi-pagi kita mendengarkan ini ya, kisah sekelumit gitu ya dari Ibu Lili Suryani, bagaimana ibu bekerja peran ganda gitu ya, mesti pinter-pinter ngatur otak, terus manajemen waktunya harus harus okay gitu ya, biar yang di rumah juga aman, pekerjaan juga aman. Nah, kita ke Mpok Sri. Ini Mpok Sri mewakili dari Warakauri. Barangkali pendengar kita masih belum familiar, tapi ada yang sudah paham. Ini boleh kenalan Mpok?
5: Iya. Nama Mpok Sri Kandi itu nama panggung sebenarnya Mbak Rizka ya. Nama beken taruh lah ya kan. Untuk di organisasi Warakauri ini semenjak almarhum ya meninggal, suami meninggal, terus kita yang namanya di TNI AD itu kalau apa namanya suami sudah tidak ada lagi kan namanya Warakauri. Nah, sekarang tergabung di organisasi PERIP, Persatuan Istri-Istri Purnawirawan. Nah, untuk organisasi ini kalau di PERIP itu nggak harus TNI AD Mbak Rizka, semua dinas-dinas angkatan itu boleh masuk di dalam organisasi, misalnya ini seperti polisi, angkatan laut, angkatan udara, itu semua di PERIP. Yang jelas mereka itu purnawirawan dari dinas-dinas angkatan-angkatan itu.
3: Baik. Mpok, kan ibu sebagai garda terdepan tema kita pagi hari ini. Bagaimana Mpok memposisikan diri, apalagi suami sudah berpulang lebih dulu gitu.
5: Iya. Kalau Mpok sih lebih ke yang untuk di organisasi ini Mbak Rizka lebih ke yang bersyukur ya, karena masih ada wadah untuk ibu-ibu seperti para katakanlah seperti janda-janda yang ditinggal meninggal suaminya seperti itu. Dan alhamdulillah di wadah ini, di organisasi ini kita semakin semangat, tidak merasa ditinggal atau tidak merasa kok sudah diabaikan atau apa. Nah, justru di organisasi PERIP ini kita sudah semakin merasa dihargai Mbak Rizka, karena mungkin usia yang sudah sepuh, pengennya seperti dulu lagi itu pastinya nggak mungkin kan. Tetapi dengan adanya wadah ini kita kembali mengingat masa-masa lalu, semakin memacu kita untuk lebih semangat lagi Mbak Rizka.
3: Baik.
5: Jadi lebih apa ya, lebih ketemu lagi sama rekan-rekan yang dulu masih muda-muda, entah tahun berapa. Seperti sekarang udah yang Mpok sekarang umur berapa? Terus umur berapa kamu sekarang, udah yang kayak ya Allah. Tapi kita tetap bersyukur Mbak Rizka.
3: Baik, baik. Ya, menjadi ibu ini kan adalah hal yang melekat ya bagi seorang perempuan. Kadang karena kita nggak ada sekolahnya menjadi seorang ibu, ya, tapi ada, beruntungnya ada. Beruntungnya sekarang kita hidup di informasi deras, bisa kita terima banyak, bisa belajar parenting gitu ya. Iya. Tapi ketika kita pertama kali jadi ibu kan kaget ya, Bu Lili juga, iya. Mpok juga. Iya. Apa yang jadi tantangan menjadi seorang ibu?
5: Kalau untuk Mpok ya, tantangannya itu waktu anak-anak masih kecil dan suami ditugaskan ke luar provinsi seperti Timur Timur, Irian Jaya,
3: wilayah Papua. Konflik ya, Mpok.
5: Iya. Jadi itu dalam satu tahun itu pasti Mbak Rizka. Nah, pengalaman yang paling memilukan itu adalah sewaktu kita lagi hamil besar ya, dan ada pada waktu mau melahirkan, dan itu tidak ada toleransi apapun dari dinas, meskipun istri harus berjuang sendiri, karena memang waktunya udah mau melahirkan, suami harus berangkat tugas. Waktu itu kan lama ya Mbak Rizka. Suasana di Timur Timur juga nggak aman, seperti itu kan, itu lebih dari satu tahun, dan tahun berikutnya juga berangkat lagi sementara anak masih merangkak Mbak Rizka. Dari situ kita sebagai ibu muda yang belum berpengalaman, belum tahu apa-apa, jadi yang
4: berjuang sendiri,
5: ya Allah, ternyata ini tantangan istri prajurit gitu Mbak Rizka ya. Tapi dengan berjalannya waktu, anak kedua dan sekarang udah dewasa semua Mbak Rizka, sudah menikah semua, cucung juga.
4: Cucu ya?
5: Iya, cucung udah tamat SMA, udah kuliah. Empat cucung Mbak Rizka.
3: Oh, Masya Allah.
5: Anak dua cewek semua, jauh di Kalimantan satu, di Pulau Bangka satu.
3: Dan kembali sendiri lagi, Mpok.
5: Kembali sendiri lagi.
3: Luar biasa ya. Tidak semua perempuan sanggup ya, Bu Lili ya, jadi istri seorang prajurit begitu ya, karena
4: ternyata besar ya tantangannya.
5: Besar tahu loh, Mpok. Kalau berat-berat karena harus setiap tahun mereka tuh harus berjuang mempertahankan tanah air, Mbak. Dalam perjanjian pernikahan itu istri adalah istri kedua, yang istri pertama adalah senjatanya, gitu. Jadi memang benar sudah makan sumpah ya.
4: Kalau siap, oke, gitu ya. Jadi istri diduakan istilahnya ya,
5: diduakan dengan tugas negara. Waduh. Alhamdulillah sampai menua bersama dan Bapak udah duluan dipanggil sang pencipta. Iya, berat memang.
3: Baik. Nah, kita ke Bu Lili lagi. Bu Lili dari Dinas Pendidikan, tentu perspektif budaya dan pendidikan, bagaimana peran ibu untuk menjaga nilai-nilai kearifan gitu di rumah tangga?
4: Kalau dari sisi birokrasi gitu ya Bu ya, pastinya kalau untuk melestarikan budaya lah istilahnya ya, kita terapkan juga di rumah, mulai dari berbahasa daerah. Seperti saya kan, kebetulan saya berasal dari suku Rejang, dan suami dari Serawai. Jadi kadang kita perpaduan. Jadi kadang kita di rumah tuh kalau lagi jengkel gitu loh Bu, pasti keluar unek-unek bahasa daerahnya gitu, dan itu diterapkan. Kebanyakan sih anak-anak atau orang tua aku lihat ada juga sih di orang daerah, tapi nggak mau menerapkan di rumah istilahnya bahasa daerah. Sampai-sampai anak dia udah dewasa nggak tahu bahasa ibu, bahasa ibu gitu kan. Sementara itu kan harus dilestarikan kan Bu, bahasa ibu kalau di sisi birokrasi kebudayaannya gitu. Dan aku alhamdulillah tiga anak. Yang pertama lancar sih bahasa Rejang. Yang anak kecil-kecil dua paham aja, cuman nggak bisa ngomong. Tapi kalau itu karena di rumah kebetulan suami lancar bahasa Rejang. Sehari-hari bahasa Rejang. Aku di rumah kan begitu nikah dulu dia kan orang mana kan. Nah terus aku orang Rejang. Kupikir dia nggak bisa gitu loh Bu. Jadi ya. Ternyata dia belajar. Iya, aku nanya.
5: Seharian.
4: Iya, seharian. kok yeah. bisa bahasa aja aku bilang aku belajar takut nanti diupat dia bilang oh.
3: Karena lumayan sulit ya bagi orang yang belum pernah dengar
4: bukan
3: gitu ya,
4: lagi katanya iya sih bu, masih mending katanya bahasa Inggris katanya
5: benar-benar
3: ya jangan sampai bahasa kita punah gitu ya, ya
4: bu, benar ya, sekali po, deh, bu
3: ketika anak-anak ya. Tidak mendengarkan kembali gitu ya bahasa daerah karena dianggap ah kuno misalnya dusun ah gitu kalau lagi di pertemanan tapi sebenarnya ya tugas para ibu lagi nih mempertahankan bahasa ibu bahasa daerah gitu ya ke generasi selanjutnya kita ke empok lagi nih empok di tantangan saat ini peran sebagai ibu sebagai penguat keluarga kan tantangannya luar biasa apalagi di era digital saat ini informasi begitu deras diterima anak-anak kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka dengar apa yang mereka tonton gitu ya
4: benar sekali.
3: Bagaimana upaya yang dilakukan ini Mpok?
5: Kalau untuk dunia digital ya Mbak Rizka zaman sekarang ini ya boleh ya karena anak-anak kan udah pada punya kehidupan sendiri-sendiri ya. Jadi paling tidak kalau untuk saat seperti sekarang ini Mbok sudah yang sendiri VC, iPhone itu setiap kayak makan obat Mbak Rizka terus tetap terus teleponan, video call apalagi
4: anak jauh ya
5: anak jauh ya
4: boleh cucu ya
5: paling kita mengingatkannya jangan terlalu sering main HP atau jangan fokus ke HP terus fokuslah ke anak, ke keluarga, suami terutama karena kan di dunia digital seperti itu kita rawan Mbak Rizka Mbak Bu Lili ya rawan sekali itu apa namanya itu kita mungkin lingkungan tidak terlalu memberikan apa namanya pengaruh yang signifikan tetapi dunia digital ini lebih ke yang terus-terusan ini Mbak Lili seperti Mpok sendiri juga namanya sendiri scroll HP itu Mbak Rizka udah yang gak tahu waktu kayaknya habis subuh, rebahan, mau apa sih kan nggak ada,
4: ada ibaratnya aktivitas nggak ada,
5: nggak ada yang harus dilakukan.
4: Misalnya kalau misalnya ada cucu, ada anak mau layanin, gitu ya, ada suami ya, ini sendiri, jadi HP teman ya,
5: merasa nyaman dengan HP. Nah takutnya kenyamanan itu sendiri justru malah membuat kita nggak apa ya kayak
3: tidak produktif kali ya, Mbak
5: ya. Mbak Rizka. Itu kalau untuk anak-anak paling VC, by phone, terus apa namanya selalu mengingatkan jangan terlalu ini apalagi yang anak-anak seperti itu cucung terutama Mbak Rizka
3: yang mereka belum bisa memfilter informasi yang diterima Mpok ya. Nah kalau ke Ibu Lili nih, Ibu Lili kan punya tiga putra gitu ya. Kadang anak laki-laki ini kan agak berbeda dengan anak perempuan. Kadang beberapa anak perempuan gampang dikasih tahu gitu ya kalau anak laki-laki kan lebih ke semaunya nggak sih
4: asli. Pokoknya kita tuh kalau di rumah bu ya bertengkarnya bukan lantaran makanan bukan lantaran mau jajan HP iya sampai-sampai kalau misalnya ini mau tidur belago dulu istilahnya kita harus dulu ya kita belago dulu sama anak HP sampai bertangis-tangisan dibikin HP tapi sebenarnya itu yang kecil-kecil kalau yang besar dia kayaknya udah bisa sih pinter gitu kan ada saatnya belajar ada saatnya main HP tapi ada juga untungnya sih aku lihat kalau anak yang kecil dia kadang ada kayak cerita kan ada kan lewat kadang-kadang mungkin dia nonton YouTube cerita Nabi Muhammad. Nah sering itu itu di sisi positifnya ya. Di sisi positifnya seperti itu. Terus cerita Nabi Yakub aku dengar dia itu apa itu nak cerita Nabi mah berarti kan ada di sisi positifnya. Terus ada juga di sisi positifnya kalau anak-anak itu aku lihat dia bahasa Inggris gitu bahasa Inggris makan nah gitu kan langsung dia ada juga scroll tuh tapi banyakannya negatifnya yang main game itu sampai lupa makan lupa tidur kalau main-mainan tuh istilah kalau mau keluar rumah juga sekarang nggak mau maunya di rumah aja
5: di rumah main
4: di rumah
5: HP.
4: Main HP nggak kita pasang wifi kita nih butuh pula gitu kan
3: tantangannya besar ya Bu Lili ya
4: iya
3: Bagaimana penerapan waktu durasi gitu ya untuk penggunaan handphone, sulit nggak diberlakukan jam tanpa handphone gitu?
4: Kalau aku sih kadang ada kan sebagian orang tua, kalau anak aku kalau nggak satu minggu nggak aku kasih.
3: Iya, ada ya, beberapa kan, yang ada. Pegas tapi, gitu.
4: Nggak berlaku sama anak aku, Bu. Daripada anak ngambek nggak mau makan, gitu kan, nggak mau sholat, ya udah main anak. Cuman ada waktunya gitu. Balik sekolah makan dulu, terus makan. Main HP sebentar, udah tuh istirahat. Maghrib kan belajar bentar, udah tuh main HP sebentar, nak boleh gitu.
3: Baik, jadi
4: kalau misalnya diterapkan kayak banyak teman-teman kan kayak gitu
3: iya,
4: sih.
3: Betul.
4: Aku pokoknya kalau nggak Sabtu atau Minggu, aku nggak kasih loh HP. Ya bisa bertengkar, pecah dunia, perang dunia istilahnya.
3: Iya, karena setiap keluarga tentu punya tantangannya masing-masing
4: itu
3: ya.
4: Itu berat sekali, berat sekali tantangannya untuk karena di era digitalisasi seperti. Ibu Rizka bilang tadi kan, kalau zaman kita dulu kan belum itu kan Bu, jadi kita masih di lapangan main istilahnya itu kan main bola kasti, main karet, main sama-samaan. Nah sekarang enggak lagi.
3: Iya. Kan zaman dulu kita katanya dididik dengan gaya VOC gitu ya Bu, tegas gitu orang tua kita zaman dulu. Ketika di zaman sekarang ada beberapa ibu gitu yang menerapkan pola tegas itu, VOC itu, tapi ada juga yang lebih ke perpaduan barangkali, bisa tegas tapi satu sisi kadang lebih luwes. Nah kalau ibu Lili sama Mpok, ini lebih ke mana nih pola asuhnya? Mpok dulu kali ya.
5: Kalau Mpok sih benar kata Mbak Rizka tadi, gaya VOC tadi ya. Jangankan dulu ya, jangankan dulu yang memang anak-anak masih dalam pelukan kita Mbak Rizka. Sekarang saja itu Mbak Rizka itu cucung Mpok itu kan cucung yang keempat itu baru umur 3 tahun. Nah saat VC, jam VC itu pagi, siang, sore, malam sehari itu 4 kali VC. Kalau enggak dia akan nangis ya. Tetapi benar-benar nangis ya Uti, katanya Uti kemana Uti, angkat telepon seperti itu. Nah jadi saya sampaikan ke anak, ada jam untuk anak main HP gitu. Kalau terlihat saya VC, Mpok tuh VC ke anak dia cucung tadi lagi main HP, saya akan marah itu Mbak Rizka. Daripada nanti nggak ibu angkat telepon itu melihat cucung lagi main HP, kalau memang lagi VC ya fokus ke Mbak Utinya seperti itu.
3: Baik.
5: Nah itu alhamdulillah yang cucung yang kecil itu nurut dia. Tidak itu. Boleh ya kalau lagi ngomong sama Mbak Huti nggak boleh pegang HP. Iya, ada waktu-waktunya. Dan dia nurut alhamdulillah. Mbak Rizka. Lebih ke yang VOC kayaknya Mbak Rizka ya.
3: Iya ya. Karena dulu kayaknya orang tua kita sukses gitu ya menerapkan gaya VOC, tapi kitanya dulu kok nerima-nerima aja ya. Berbeda dengan anak-anak sekarang.
4: Beda,
3: ketika kita menerapkan tegas, mereka kayak lebih galak lagi sama kita. Tentu ada tipsnya tadi yang disampaikan Mpok. Ke Bu Lili lagi nih, Bu Lili. Menjadi seorang ibu ini kan tantangannya luar biasa, apalagi ibu bekerja begitu ya. Nah untuk di dinas kadang kan ada benturan-benturan seperti tadi Bu Lili bilang, ada dinas luar. Bagaimana strategi untuk keluarga ini tetap utuh, komunikasinya tetap jalan?
4: Kalau misalnya berbenturan dengan dinas luar gitu, kadang sih dulu kan sempat gitu karena anak kan masih kecil-kecil. Sementara dinas luar harus gitu,
3: harus
4: sampai menyusui kita harus bawa pompa gitu kan. Terus anak-anak kadang kepikiran sih, enggak kita pergi kayak mana sementara kita ini kerja, enggak kerja orang tua sekolahin kita untuk bekerja gitu kan. Jadi dilema gitu kan Bu ya. Akhirnya ya udah sih pergi tapi pikiran pasti ke anak, ke suami, ke rumah gitu kan. Dan itu kalau misalnya kita lagi apa namanya tugas, kita lagi dinas gitu, kepikiran pasti gitu ya Bu. Sementara kalau teman-teman gitu kan mungkin dia mau jalan dulu, mau misalnya waktu pulang belum pulang. Kalau kita enggak, begitu selesai kita harus cus langsung ke rumah.
3: Buru-buru mau pulang.
5: Karena kepikiran kan.
4: Kepikiran karena anak-anak masih kecil-kecil gitu kan. Iya.
3: Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ada Dwiana Fajar ya. Terima kasih sudah gabung di RRI Pro 1 Bengkulu. Untuk Anda pendengar yang ingin gabung, layanan telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Ibu sebagai garda terdepan dalam keluarga. Kita ke WhatsApp yang masuk ya. Ada dari Budi, bagaimana cara menjadi ibu yang tetap tegas tapi dekat dengan anak di era gadget saat ini nih, Mpo?
5: Agak susah kayaknya di era gadget ini ya. Karena gini Mbak Rizka, kayaknya di era zaman sekarang itu yang dekat semakin jauh malah.
3: Betul.
5: Karena kita apa ya, fokus ke HP masing-masing, yeah. Mbak Rizka. Mm-hmm. Pernah saya marah dengan mm-hmm. anak saya yang paling mm-hmm. besar itu mm-hmm. Saat bersama mm-hmm. mana waktumu buat ibu?
3: Mm-hmm.
5: Kok fokusnya ke HP ini marah-marah beneran, Mbak Rizka, yeah. bukan yeah. main-main gitu mm-hmm. ya. Sama dengan si bungsu juga. Mm-hmm. Kalau ada ibu lagi deket seperti ini, mm-hmm. ya tolong hargai mm-hmm. gitu loh, jangan kayak merasa nggak dihargai kita kan biasanya mm-hmm. kalau yeah. dia fokusnya ke HP terus yeah. sebentar sih bu misalnya mm-hmm. ini yeah. marah sekali saya itu Mbak Rizka mm-hmm. saya paling apa ya kok anak-anak jadi seperti ini mm-hmm. nah tetapi dengan berjalannya ini mungkin karena darah ABRI-nya tadi
4: yeah. ya. Disiplin ya
5: jadi saya memang benar-benar mm-hmm. Kalau sedang bersama ibu mm-hmm. tidak mau kamu pegang HP
3: mm-hmm.
5: Mintalah waktu, berapalah mm-hmm. waktu untuk bersama mm-hmm. ibu. Sementara mm-hmm. ibu bersama kalian itu entah kapan mm-hmm. ayam seperti itu. Untuk yang apalagi sekarang udah jauh, mm-hmm. paling telepon, PC, mm-hmm. nah seperti itu. Paling apa ya, ngerasa sama kita bu kayak misalnya ini kumpul mm-hmm. kawan-kawan ya,
3: yeah, arisan
5: atau apa? Mm-hmm. Bukannya malah kita ngobrol saling cerita face mm-hmm. to face ya, mm-hmm. malah saling
4: loh, ini duduk berdekatan kayak main HP
5: saja.
4: Iya, apa saling lagi ngumpet gitu,
3: kan? Yang ya, jauh, iya. Yang jauh terasa dekat, yang dekat malah jauh gitu ya, Mpok ya.
5: Itu kalau Mpok ngerasanya seperti itu, Baris.
3: Betul, itu udah fenomena enggak sih? Kadang kita lagi di mall atau lagi arisan, terus atau lagi kumpul-kumpul, kadang kita asik dengan handphone yang kita masing-masing gitu ya, lupa untuk ternyata manusia itu harusnya komunikasinya langsung gitu,
5: iya.
3: ya menghargai orang sebelah. Kalau zaman dulu kita naik angkot udah biasa gitu, iya. saling ngobrol,
5: saling
3: mau kemana bu gitu,
5: iya,
3: tujuannya di mana, iya, pasti iya. ngobrol. Itu yang barangkali dikangenin ya,
5: iya.
3: situasi zaman dulu dengan sekarang tuh beda sekali,
5: beda jauh beda karena ini kayak memisahkan jarak, Mbak. Karena HP ini
3: bumerang nggak sih ya, Pok ya? Satu sisi memudahkan kita berkomunikasi dengan yang jauh, tapi sisi yang lain ternyata merenggangkan yang dekat gitu ya. Kadang kita ajak anak-anak, suami makan di suatu tempat misalnya di luar, sibuk dengan handphonenya masing-masing.
5: Betul. Jadi ngerasa jauh malah.
3: Iya. Sedih sekali. Nah, untuk Anda yang lagi gabung pendengar, boleh ya gabung di line telepon kita 0736-732-1995 atau WhatsApp kita 0811-730-7079. Nah, ada pertanyaan lagi di WhatsApp kita, apakah ibu bekerja tetap bisa jadi garda terdepan dalam keluarga tanpa mengurangi kualitas pengasuhan, Ibu Lili?
4: Pasti bisa dong. Kita usahakan harus bisa. Walaupun kita gak bisa, kita harus bisa. Dan itu kan gak bisa misalnya karena kita bekerja, anak kita
5: telantar,
4: terus suami kita telantar kan. Gak bisa, kita harus terapkan itu dengan berbagai resiko.
3: Karena hidup memang penuh resiko ya.
4: Iya, benar sekali.
3: Memilih menjadi full mom gitu ya di rumah tentu juga punya tantangannya sendiri, karena dari pagi sampai tutup mata yang dihadapi itu terus itu, dan
4: kayaknya lebih apa tuh, lebih susah.
3: Iya betul.
4: Karena aku lihat ada teman tuh kan pacak gilo aku kalau ceko gitu.
3: Iya. Karena pekerjaan di rumah tidak pernah selesai.
4: Tidak pernah selesai. Kita juga kayak gitu deh, Bu Rizka. Kalau misalnya kita di rumah, ada suatu misalnya libur gitu kan, kita di rumah. Biasa kita kalau hari kerja kan jam 7 tuh kita udah siap, udah mau berangkat. Tapi pas hari libur jam 12 kita baru mandi. Nah, iya kayak gitu kan, nggak selesai jadi pembantu, jadi minum gitu ya.
3: Iya, menjadi ibu tuh luar biasa ya, karena
4: sangat sangat luar biasa.
3: Sangat luar biasa.
4: Tapi kita mensyukuri, Bu.
3: Betul.
4: Ya, kita mensyukuri. Banyak kadang kan orang pengen jadi ibu.
3: Iya, betul.
4: Nah, di situ kita harus mengambil nilai positif.
3: Iya. Baik. Ya. Tantangannya juga luar biasa, tapi ada reward yang Allah kasih gitu ya, ya menjadi seorang ibu. Tapi kita rehat sejenak, pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Dialog Bengkulu menyapa.
0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Ada dua narasumber yang hadir di pagi hari ini. Anda bisa gabung bersama kami, pendengar, di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 081-1730-7079. Ada Ibu Lili Suryani SEME, Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Lalu ada Mpok Sri Kandi, Sekretaris Organisasi PERIP Warakauri gitu ya. Dan Anda bisa gabung bersama kami ya, pendengar. Kita ke Bu Lili lagi. Ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, adakah program-program yang menyentuh untuk ibu ini, Bu Lili ini?
4: Kalau program-program untuk ibu, ibaratnya khusus untuk ibu gitu ya. Sementara kami kayaknya belum deh, Bu. Karena kami kan di bawah naungan pendidikan gitu. Tapi ada juga kalau memang khusus untuk ibu, itu kita memang punya satu instansi OPD-nya gitu ya, Dinas PPA, Perlindungan Anak dan Ibu gitu. Nah di situ biasanya ada tuh lomba kayak besenso, terus lomba masak gitu. Jadi kan itu disponsori dengan, jadi kan pesertanya kan juga semuanya ibu gitu kan. Kalau khusus untuk ibu gitu kan. Tapi kalau di kitanya sih mungkin intern sekolah bisa jadi sih bu. Tapi kalau untuk di dinas betul belum. Karena kita bukan menaungi khusus untuk perempuan gitu. Nah tapi kalau yang ini ada satu instansinya memang dia dinas perempuan gitu, perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi ada dinasnya gitu. Dan kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu itu menaungi Dinas Pendidikan di bidang pendidikan. Kebetulan kita Dikbud Provinsi Bengkulu menaungi untuk tingkat sekolah atas, SLTA.
3: Iya. Baik. Ini kan ibu tadi kita awal menyinggung gitu ya. Ibu ada orang madrasah pertama bagi anak-anaknya, keluarga. Bagaimana Ibu Lili melihat ini kan apalagi tingkat SMA ya, luar biasa dinamikanya anak-anak remaja. Tantangannya, terus juga belum lagi sekarang lagi geng motor lagi aktif-aktifnya lagi. Ini bagaimana peran tenaga pendidik ini untuk ya mengembalikan lah anak-anak remaja kita jadi pribadi yang lebih baik lagi.
4: Kita kebetulan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu kemarin kan ada tuh geng motor, tahu langsung kepala dinas menginstruksikan, Pak Gubernur menginstruksikan ke kepala dinas untuk bikin surat edaran. Dan surat edaran itu kita teruskan ke sekolah gitu loh. Jadi langsung ditanggapi. Jangan sampai di kalangan remaja untuk SMA gitu kan langsung menjamur istilahnya kan, terjangkit penyakit itu. Apalagi sekarang karena dilihat dari medsos, oh ini keren ya kalau jadi geng motor misalnya gitu kan. Ya pira gitu. Kalau mau pira ayo kita masuk dalam grup geng motor gitu. Nah tapi karena adanya instruksi dari gubernur diteruskan ke kepala dinas, kepala dinas diteruskan ke sekolah. Dan itu langsung kita atasi gitu loh bu. Jangan sampai anak-anak ini tercemar gitu dengan adanya pengaruh-pengaruh geng motor lah, terus kayak narkoba lah gitu kan. Jadi memang kita untuk penerapannya ke sekolah seperti itu. Dan tinggal laginya si anak masing-masing. Nah dan sekolah kayaknya langsung meneruskan gitu, langsung instruksikan ke anak-anak. Nah itu pribadi anak-anak terserah dia kan maunya seperti apa.
3: Dan lagi-lagi orang tua, keluarga juga mengontrol ya ketika anak-anak keluar ya.
4: Kayak kita sendiri gitu loh bu. Kita di dinas ibaratkan kita menginstruksikan gitu kan. Nah nanti kan anak-anak pulang gitu kan. Nah pulang pasti kan orang tua. Nah orang tua yang pertama si ibu. Tapi kalau aku lihat ya kalau di rumah gitu ya pok ya, kalau si ayahnya sih nggak begitu perhatikan. Memang ibu kerja terdepan
5: yang nggak salah itu.
6: Yang nyinyirnya harus
4: sudah nyinyir aja anak-anak kadang nggak peduli. Apalagi kalau
6: dibiarkan.
3: Harapannya tetap ada kolaborasi ya antara ayah sama ibu ya.
4: Iya, bagusnya gitu sih.
3: Mencereweti, bapak menegaskan gitu ya. Karena kalau jarang marah biasanya anak akan lebih oh, kalau bapak udah ngomong ini tandanya benar-benar bahaya. Harus bahaya. Baik, ini seru sekali kita berbincang-bincang di Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini, ibu sebagai garda terdepan di dalam keluarga. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin gabung, line telepon kita buka 0736732195 atau di WhatsApp kita 0811730709. Nah, ini agak sedikit cerita pengalaman Rizka ini, Mpok sama Bu Lili. Kadang kami penyiar kan juga ada dinas malam gitu ya, pulang jam 12 malam, tutup siaran. Jadi terakhir itu ketemu anak-anak yang balap-balap liar. Itu agak bikin kita kaget sport gitu, semua jantung karena ketika kita berkendara ada mereka kan kita kayak, aduh, serem takut, ya, takut gitu.

0: itu Mbak Rizka kok itu ngerasa di belakang itu ada yang ngikuti, padahal itu sama-sama pengendara, pengguna jalan, tetapi karena adanya maraknya geng motor,
1: itu balap liar ya, Mpok.
0: Kayak waspada, semakin waspada. Jadi Mpok mensiasatinya itu triknya cuma Mpok kan pakai baju yang gede gini ya Mbak Rizka, ya baju yang khas memang perempuan gitu. Paling bawa jaket di jok motor itu Mbak Rizka. Bawa jaket hitam, apalah pokoknya ala-ala laki-laki lah ya, seakan-akan gitu. Itu mensiasati untuk diri kita sendiri, melindungi. Tetapi itu tadi kan apa ya namanya, anak-anak seperti itu tidak pandang bulu Mbak Rizka. Kadang-kadang kita udah waspada sekali masih tetap kembali lagi kita ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita selalu dalam
1: lindungannya.
0: Lindungannya. Berkata baris kata di jam 12 malam, jam malam ya Mbak Rizka. Iya,
1: karena ada beberapa pekerja kan memang dinasnya malam gitu ya, shift malam.
2: Tuntutan karir ya.
1: Iya, tuntutan karir dan kadang resikonya ya itu kalau ketemu perilaku kriminal gitu ya, tindak kriminal.
0: Jadi menakutkan, jadi kayak sport jantung seperti itu Mbak Rizka.
1: Ya mudah-mudahan pemberlakuan jam malam yang diterapkan gubernur gitu ya, SE-nya itu benar-benar diberlakukan ya Bu Lili ya. Nah, kembali nih kita ke tema kita juga mengenai ibu sebagai garda terdepan. Menjadi seorang ibu kadang ada stresnya, burn out gitu ya. Kadang ngerasa, aduh, kayak mana sih? Kayak kita kadang kehilangan jati diri kita sebagai diri kita gitu, bukan sebagai ibu, bukan sebagai istri. Kadang kita merindukan sosok kita beberapa tahun sebelumnya pada saat masih muda gitu. Banyak impian kita, cita-cita kita ketika menjadi seorang ibu bukan tidak bersyukur, tapi ada fase-fasenya gitu ya kita ngalami. Nah, kalau Bu Lili pernah juga enggak sih ngalamin hal demikian, burn out gitu ya?
2: Pernah
1: di rutinitas.
2: Ya, karena mungkin udah sampai titik jenuh kata Ibu Rizka tadi.
0: Benar ya.
2: Udah capek gitu kan, udah pusing. Nah, akhirnya kan keluar kan? Apa namanya tuh? Aduh, gitu gimana?
0: Teringat kayak mau nyerah
2: ya.
0: Kayak mau nyerah.
2: Mau nyerah? Maksudnya bapak hidup lagi.
0: jangan
2: sampai ya, jangan sampai lah. Nauzubillah min zalik ya Bu ya. Nauzubillah min zalik. Sempat kepikiran kayak gitu deh Bu Rizka. Misalnya kan di saat kita anak-anak yang terasa benar itu anak-anak masih bayi.
1: Pasti. Ibu-ibu baru melahirkan.
2: Pasti. Lihat anak rewel enggak berhenti nangis. Kebetulan kan aku adik nih baru melahirkan. Jadi aku kan anak yatim piatu, orang tua aku enggak ada lagi gitu kan. Kalau seandainya si ibuku masih ada, mungkin aman gitu kan. Jadi si adik nih karena dia sama Ayu gitu kan. Jadi pikir, aduh gimana kamu dulu kayak gini enggak ya, katanya. Rasanya enggak, karena enggak pikir mungkin karena orang tua masih ada gitu kan. Mungkin di jenuhnya di sana. Tapi sempat juga sih dulu anak masih bayi sekitar umur 40 hari kayaknya atau 2 bulan gitu kan. Itu kan anak kan kalau bayi itu kan rewel. Dia siang jadi kadang jadi malam, malam dan siang. Jadi kebalik gitu kan. Sementara kita kerjaan banyak gitu kan. Terus lagi anak yang ibaratnya di atasnya mau diurus. Di situ timbul timbul titik jenuh. Ada sedih gitu kan, nangis. Iya, gimana ngatasinya ini gitu.
0: Ternyata kok begini ya.
2: Ternyata kok begini gitu.
1: Nah, biasanya Bu Lili mengalihkannya ke arah mana biar waras lagi dan tanda kutip gitu ya. Kadang kita ngerasa kita enggak waras. Udah,
2: waras ya. Akhirnya kalau aku sih cara ngatasinya, Bu. Mau dia pekerjaan sebanyak apa, terus rumah berantakan seperti apa, udah aku tinggalin, aku keluar repressing. Jernihkan otak, mata, biar repress gitu loh. Jadi biar bisa waras lagi. Boris kata di makan-makan, kelak lah ngijonya.
1: Karena ada beberapa ibu-ibu yang tidak dapat support akhirnya yang mengakhiri hidup karena tadi barangkali mengalami namanya baby blues, fase habis melahirkan gitu ya. Emang tantangannya nggak ada habisnya ya, jadi ibu, jadi perempuan
2: itu makanya tadi kan kerjaan tuh nggak selesai kalau di rumah, belum lagi kalau kita dinas gitu kan. Kalau kita dinas kayak gini Bu, tadi pagi kita kan udah bersih rumah, nah udah semua beres, nah pulang sore kan Bu.

0: Ngapu piring kolado lagi. Iya. Tapi ya itu kita menikmati lah
1: seninya.
0: Seni. Dan itu secara berangsur-angsur Lili Bu ya mulai mengalami gitu. Di fase mana dulu anak-anak masih kecil, masih mau digendong. Sekarang anak-anak besar enggak mau lagi digendong. Dicium aja, dilap langsung. Apa mamanin cium-cium.
2: Udah mulai risih.
0: Udah mulai risih. Dan itu kita rasanya kangen deh, Bu. Balik lagi ke masa lalu gitu. Dimana kita apa repot, sibuk. Benar kadang teman-teman tuh bilang, gitu antar jemput anak tuh, kinilah katanya. Nanti rindu kamu lah jemputnya katanya. Iya kan, kok? Apa udah merasa? Nah. Makanya kita Bu Rizka nikmati aja.
2: Iya. Iya karena jadi ibu, jadi koki, jadi driver,
0: jadi teacher, bikin PR di rumah kan.
2: Semua dihandle ya sama yang namanya.
0: Alhamdulillah bisa segala.
2: Luar biasa.
1: Wonder Woman.
2: Pak, ini menjadi ibu tentu kan masyarakat juga perlu banyak tahu gitu ya, menjaga kesehatan mental menjadi seorang ibu. Ada beberapa yang mungkin kasih support gitu ya, dukungan. Oh iya kalau lagi capek ya udah kamu istirahat seperti kata Bu Lili tadi. Tapi ada beberapa yang segitu aja udah ngeluh. Kadang ada ungkapan-ungkapan yang ternyata itu tidak membantu sama sekali, cukup mendengarkan keluhannya saja itu sudah sangat membantu seorang perempuan yang sudah kelelahan dalam tanda kutip ini, Mpok. Kalau Mpok bagaimana, Mpok?
1: Ini terjadi sendiri di anak ya, di anak, bukan orang lain lagi ya. Yang namanya rumah tangga, Mbak Rizka, tidak ada yang baik-baik saja.
2: Betul.
1: Terkadang kalau lagi VC itu terlihat dari wajah,
2: raut wajah ya.
1: Raut wajah itu udah yang ini pasti ada masalah gitu. Dan suaranya agak tertahan ya kan. Tapi Mpok abaikan untuk tidak memancing. Jangan sampai dia bercerita. Karena kalau sampai dia bercerita, Mpok akan ngerasa yang aduh gagal ini kayaknya sebagai orang tua gitu ya. Tetapi tetap kayaknya sih terpancing juga. Ngapa kamu suaranya kok gitu? Ada masalah seperti itu kan? Berceritalah si anak ini tadi. Kalau sudah bercerita tentang rumah tangga, paling Mpok bilangnya sabar ya, Nak. Dengan beribu misalnya ini, kamu misalnya separah apapun rumah tangga kamu, ribut seperti apapun, perang seperti apapun, akan berganti dengan laki-laki lain, akan sama. Akan sama. Tidak ada namanya rumah tangga itu yang baik baik saja dan masalahnya akan berbeda-beda. Mungkin rumah tangga kamu diuji dengan suami yang seperti apa, dengan ekonomi yang seperti apa. Akhirnya diam. Diam, tunggu sehari dua hari, kita lihat raut wajahnya lagi. Sudah yang agak enakan gitu. Nah, kita berpesan jangan apa namanya selalu mengambil kesimpulan yang apa ya, yang kayak yang
2: terburu-buru ya,
1: capek Bu gitu ya, capek Bu, aku udah nggak tahan lagi seperti itu. Nah, yang jangan sampai itu terjadi, makanya Mpok selalu sampaikan sabar Nak. Tidak ada kita sebagai perempuan memang itulah cobaannya,
0: kodratnya ya,
1: kodratnya. Jadi jangan kan kita sih sebagai apa gitu, sementara yang para high, orang-orang yang berkelas gitu ya, dibuat suami seperti apa itu bisa terima kok gitu. Tinggal lagi belajar sabar dan ikhlas. Toh waktu akan merubah semuanya. Karena Allah akan membolak-balikkan hati manusia dalam waktu beberapa detik. Mungkin detik ini kita lagi gundah gulana, tetapi detik berikutnya kita udah yang ngerasa lega. Sudahlah, maklumi saja. Seperti itu Mbak Rizka. Ini terjadi dengan keluarga Mpok sendiri sebenarnya. Untuk mensiasati supaya keluarga itu baik-baik saja. Baik. Seperti itu Mbak Rizka.
2: Iya, karena beban emosional ibu tuh terkadang sering dianggap hal biasa gitu ya. Tapi ada beberapa perempuan yang tidak kuat, ada yang kuat gitu ya. Ketika menghadapi sebuah masalah gitu ya, Mpok ya. Kita ke pendengar kita lagi di WhatsApp yang ingin gabung boleh ya, pendengar dari bagaimana peran suami dalam mendukung ibu sebagai pengatur utama keluarga nih Mbak Lili?
0: Kalau saya kebetulan suami sangat mendukung ya. Mendukung misalnya Kayak Lili bilang tadi kan Bu, saya kebetulan mau dinas nih, anak-anak gimana? Ya udah pergi aja, nggak apa-apa. Yeah. Jadi kita selalu disupportnya gitu loh Bu. Kayak misalnya ada suatu perlombaan, terus aku diutus untuk hadir gitu kan. Sementara anak-anak kalau masih kecil-kecil nggak ada yang jaga, gitu ya anak-anak sekolah ngantar gimana gitu kan. Biasa kan bareng aku berangkat gitu kan. Nah, dia bilang udah nggak apa-apa berangkat aja, biar aku aja. Aku misalnya hari ini ya tanya aku apel, kebetulan suami dinas juga gitu kan. Aku apel, habis apel aku antar jemput adik deh, nggak apa-apa dia bilang. Jadi dan itu ya saling mendukung, saling mensupport. Dan alhamdulillah kalau Lili punya suami udah sih, udah sangat
1: udah aman,
0: aman. Udah saling ngerti gitu loh Bu, dimana kalau istri ini apa tuh profesinya seperti ini gitu.
1: Memaklumi sekali.
0: Memaklumi sekali dan itu kami alhamdulillah sampai sejauh ini berumah tangga 2009 sekarang 2026
2: lebih kurang 17 tahun ya.
0: Nah ya. Enggak pernah ribut deh Bu. Iya, enggak pernah ribut.
2: Tips paling apa ini?
0: Paling ributnya tuh gara-gara anak main HP.
2: Tips biar tetap langgeng nih, jarang-jarang apa berantem.
0: Tipsnya kami komunikasi.
2: Komunikasi.
0: Cuman komunikasi aja. Misalnya kita ada keinginan apa gitu kan. Kadang itu pemicu. Begitu kan pemicu keributan. Seandainya kalau kita langgeng pergi sendiri misalnya gitu kan enggak kita udah putuskan ya kita mau ini gitu. Tapi kita enggak komunikasi ke suami dan tiba-tiba suami enggak tahu gitu kan. Nah, itu kan memicu keributan. Dan kami biasanya kalau Lili kan sama suami aku ada rencana beli ini. Gimana? Setuju enggak? Berapa harganya? Dia bilang kayak gitu kan, Bu. Namanya komunikasi. Intinya cuman komunikasi kalau untuk kelanggengan rumah tangga, Bu.
1: Iya. Karena memang rumah tangga itu semakin rumit itu karena miskomunikasi.
0: Iya.
2: Betul. Bener. Apalagi kalau dapat suami yang patriarki. Aduh.
0: Aduh, iya.
2: Kasihan istrinya.
1: Iya. Kasihan banget.
0: Banget itu.
2: Semua mesti istri yang handle.
0: Iya.
2: Dia taunya cuma cari uang.
0: Iya. Kalau aku sempat kayak gitu Bu, aku bilang kita sama-sama cari uang. Nah, gitu kan. Kamu cari uang, aku cari uang. Cuman kita harus bagi-bagi tugas karena kita sama-sama pekerja.
2: Iya. Penting memang untuk berbagi tugas-tugas pekerjaan di rumah juga ya Bu Lilia sama Bu Empok. Empok barangkali pesan gitu ya untuk anak-anak muda yang berencana akan menikah dan nanti akan menjadi ibu, apa yang mesti disiapkan nih Empok?
1: Yang terutama kalau empok mental ya,
0: bener ya,
1: mental. Siapkan mental karena tidak sedikit
0: ujian
1: dan sudah membooming bahwa pernikahan dini atau yang memang belum siap itu bakal putus di tengah jalan karena perpaduan dua insan manusia yang sangat berbeda. Kita memang benar-benar siapa saya, siapa kamu kan Mbak Iska. Jadi memang untuk memadukan itu kan sangat sulit. Jangankan itu darah lain ya, yang sedarah saja berbeda. Jadi kalau empok sih tipsnya hanya
0: mental.
1: Mental dulu dibenahi kira-kira kan mereka udah tahu nih bakal rumah tangga yang seperti apa gitu. Tahu kan seperti apa cerita-cerita yang rumah tangga yang berantakan. Nah di situ itu harus pelajari. Seperti itu Mbak Rizka.
2: Baik. Jadi pesan
1: utamakan
2: untuk
1: mental dulu lah.
2: Baik.
1: Ya.
2: Utamakan mental. Apalagi yang berencana akan menikah sama anggota gitu ya.
1: Siap ditinggal ya. Siap benar. Gak nyangka kalau Masya Allah ya kalau bayangan dia berangkat ke timur-timur waktu itu ya Allah Bariska. Kalau mungkin sebulan nangis. Ya Allah aku nangis.
2: Iya,
1: ya Allah nangis benar-benar. Aduh enggak ya pesawat enggak bisa nyusul ke situ. Waktu itu zaman itu kan bodoh ya. Masih umuran 20, HP enggak ada,
0: mau komunikasi susah gitu
1: 37 atau 38 tahun yang lalu tidak pakai HP Mbak Rizka.
0: Jadi tahu keadaannya di sana gimana tuh?
1: Surat Mbak itu
2: nunggunya lama balasannya.
1: Surat yang kita sebulan sekali kadang-kadang kita kan diumumkan nih di piketan. Ibu ini ada surat. Ih nama kita kok enggak ada ya.
0: Nangis, gitu ya.
1: Nangis sekencang-kencangnya nangis itu.
0: Kok enggak ada kabar?
1: Enggak ada kabar. Padahal mungkin besoknya pas lewat mungkin kan itu. Jadi benar-benar mental tuh diurus. diuji beneran. Kalau untuk yang di prajurit ya, karena kita udah sumpahnya tadi, istri adalah yang nomor dua dan yang nomor satu adalah senjatanya, tugas dia Mbak Rizka.
2: Karena kan banyak juga anak-anak muda yang ngelihat yang berseragam tuh kok kayak ganteng gagah gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Mau apa jadi pasangannya istri, jadi istrinya, tapi sudah siap belum dengan konsekuensinya nanti gitu. Itu yang mesti disiapkan lebih jauh.
1: Apalagi TNI AD itu udah terima nasib ini apa adanya ya. TNI AD itu kan terima nasib ini apa adanya. Jadi yang benar-benar kalau misalnya mental kita nggak kuat, basicnya benar-benar ngedon. Karena materi waktu itu gaji empo itu di 34.000, bayangkan. Kalau sekarang mah mungkin sudah 5 jutaan ke atas. Jadi jauh berbeda.
2: Dan siap suatu waktu gugur di medan tugas gitu ya empo ya.
1: Itulah yang jadi ya Allah. Kalau
0: itu bikin deg-degan kayaknya ya.
1: Kalau mau gugur, gugurlah dalam dalam pelukan kita.
2: Baik-baik. Nah, sedih. Terima kasih untuk Po Sri sama Ibu sudah hadir di Dialog Bengkul Menyapa. Mudah-mudahan ini banyak ibu yang lagi dengerin siaran kita juga, anak-anak muda yang lagi mendengarkan, ini mendapatkan pesan baiknya. Ibu menjadi garda terdepan dalam keluarga, ibunya mesti kuat, sehat, terus juga waras gitu ya. Kalau misalnya lagi gak baik-baik saja, cari teman untuk ngobrol atau bisa kasih me time gitu ya untuk diri sendiri. Reward bahwa kita adalah pribadi yang harus bahagia. Jadi bukan hanya membahagiakan seluruh anggota keluarga, tapi diri kita dulu. Kalau kita sudah bahagia, kita akan menularkan rasa bahagia itu ke anggota keluarga jauh lebih baik gitu ya.
1: Terima kasih. Ada satu pesan untuk hari ulang tahun Perip besok tanggal 12 Mei. Jadi untuk Perip selamat hari ulang tahun yang ke-62.
2: Wow. Selamat untuk Perip. Udah 62 tahun. Ini angka yang sudah
1: sangat luar biasa.
2: Matang nih. Luar biasa. Selamat untuk para istri gitu ya, prajurit ini
1: luar biasa
2: jasanya untuk negeri ini.
1: Pas kebetulan besok baris ke tanggal 12 Mei.
2: Luar biasa. Terima kasih Mpo, terima kasih Bu Lilia.
0: Sama-sama Bu.
2: Kita jumpa lagi ya di lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Saya Rizka untuk Dialog Bengkulu Menyapa pamit undur diri. Pendengar, selamat pagi jelang siang.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan

Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aisyah Dinaryanti dalam Bintuhan Menyapa edisi Senin 11 Mei 2026. Dan di pagi hari yang cerah ini, pendengar Dini bakalan temenin pendengar semuanya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini juga Dini sudah kehadiran bintang tamu dari KPU Bengkulu Utara, di mana memang pagi hari ini kita bakal dialog terkait menyongsong pemilu 2029 maksud kami di Kabupaten Kaur bersama KPU Kabupaten Kaur. Dan untuk pagi hari ini juga pendengar sudah kehadiran dua narasumber kita. Ini ada Bapak Tony Kuswoyo SOS MAP selaku Ketua KPU Kabupaten Kaur. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi.
0: Gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Dan untuk narasumber kedua ini ada Pak Jailani MSI selaku anggota komisioner KPU Kabupaten Kaur. Selamat pagi Pak.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, ini sudah ada dua narasumber kita yang bakal nemenin kita ya di Bintuhan Menyapa sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya nih kita akan membahas ya Pak terkait dengan persiapan dari KPU Kabupaten Kaur untuk pemilu 2029 nanti ya Pak ya. Dan yang pastinya nih kalau pendengar pengen tanya-tanya juga nih terkait dengan persiapan pemilu di 2029 mendatang nih, bisa kita buka line telepon dan juga line WhatsApp ya. Buat yang pengen tanya-tanya di line telepon itu bisa di 0739 61655 atau di line WhatsApp kita di 0811 7901655. Jadi kita tungguin yang pengen tanya-tanya sampai nanti pokoknya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, sepertinya kita langsung aja nih Pak ya. Memang sekarang sepertinya persiapan demi persiapan sudah mulai kita lakukan ya Pak ya. Tapi mungkin bisa diinformasikan dulu untuk pendengar kita di rumah, sejauh ini apa yang sudah mulai kita lakukan dari KPU Kabupaten Kaur dalam menghadapi pemilu 2029 ini Pak? Boleh mungkin dari Pak Ketua kali ya? Boleh.
1: Baik, terima kasih Mbak ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangat bahagia dan ikut senang atas undangan dari teman-teman RI menyampaikan beberapa poin tentang tahapan ya
3: KPU dalam menyongsong pemilu tahun 2029. Di awal tahun ya, KPU secara ini KPU RI sudah menyusun sebuah rencana strategis untuk pelaksanaan menyongsong pemilu tahun 2029. Yang mana rencana strategis itu telah disusun dalam program kerja. Ada tiga program kerja besar yang akan dilakukan oleh KPU secara umum. Yang pertama adalah terkait pendidikan pemilih ya, yang mana fokusnya itu ada di beberapa konstituen kita, pertama pemilih pemula, kemudian kelompok rentan dan juga para pemilih marginal begitu. Kemudian program yang kedua adalah pemutakhiran ya, daftar pemilih berkelanjutan, yang mana dalam menyambut pemilu 2029 KPU terus melakukan upaya-upaya pemutakhirkan daftar pemilih agar pada saatnya nanti daftar pemilih itu dapat berkualitas dan tentu dipertanggungjawabkan. Dan terakhir adalah penguatan sistem informasi secara keseluruhan ya, dalam menyiapkan pemilu 2029 itu bagaimana, karena memang di pemilu-pemilu kita yang akan datang sistem informasi itu diperkuat dan memang secara undang-undang diamanahkan KPU harus bisa menyesuaikan semua program-program kerja itu atau kegiatan-kegiatannya itu menggunakan sistem informasi yang terbaik ya, sementara seperti itu, sehingga beberapa bulan sebelum tahapan dimulai, karena hari ini kita belum masuk tahapan, tetapi program terus berjalan itu, persiapan-persiapan KPU secara umum seperti saya sampaikan tadi, di tiga poin itu yang paling penting.
0: Oke. Baik. Nah, terkait dengan hasil rekapitulasi pemilih ya Pak ya, nah itu setelah kita lakukan kemarin ini udah dilakukan belum Pak? Sudah ya?
3: Sudah dilakukan dan terus berjalan.
0: Itu berapa Pak untuk total jumlah pemilih sementara ya, masih sementara ya, sementara ya. Nah, itu berapa Pak?
3: Ya, jadi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu dalam satu tahun itu kita punya program ada yang namanya 4 triwulan. Artinya dalam 3 bulan sekali akan ada proses pencocokan dan penelitian terbatas yang sifat nanti kita punya data dari KPRI yang itu didapatkan dari Dirjen Dukcapil ya, DP4, kemudian kita proses di bawah apakah data itu sudah sesuai dengan ada di lapangan, apakah ada penambahan baru atau ada pengurangan, atau kalau bahasa di daftar pemilih itu MS dan TMS, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Saya lupa angka pastinya, tapi sudah di periode yang pertama, di triwulan pertama ini di 2026 ini jumlah pemilih kita itu sudah di angka 100 ribu lebih ya. Saya lupa angka pastinya, tapi ini Pak Jani bisa ini. Dan ini kita sudah mulai pada proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua ini. Nah, sudah masuk pada triwulan yang itu sudah kita lakukan kemarin di 2 hari di Kecamatan Majenasal, kemudian di Kecamatan Seputaran Dapil 3 ya, Kinal dan Padang Guci itu. Nah, itu terus berkelanjutan, berkembang ya, dalam rangka KPU menyiapkan daftar pemilih yang terbaik begitu intinya.
0: Oke, baik. Nah, selama proses ini sendiri ada kendala nggak sih Pak? Mungkin bisa Pak Jailani menceritakan ya seperti apa proses kita saat melakukan rekapitulasi ini Pak? Gitu.
2: Oke, ada. Terima kasih kepada kawan-kawan RI yang telah mengundang kami untuk menginformasikan dan mensosialisasikan seluruh program kegiatan KPU KAUR atau KPU secara nasional. Kita hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, artinya kalau hambatan dan tantangan dari pelaksanaan ini pada dasarnya nggak ada. Hambatan yang terjadi itu di saat kita melaksanakan pencocokan terbatas itu di saat yang kita by name, by address kan, by nama dan alamatnya lengkap. Nah, saat kita temui itu kebetulan dia sedang nggak ada, itu aja. Nah, tapi di sini kita di dalam coktas ini datanya sifatnya dinamis, artinya berkelanjutan. Setiap saat akan berubah. Maka kebetulan saya di divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan sumber daya manusia. Sekali lagi kami mengucapkan kepada kawan-kawan RI telah mengundang kami dan mengajak kami untuk menginformasikan bahwa kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ada 3, yaitu pencocokan, sosialisasi, dan penguatan informasi. Nah, apa yang dilaksanakan oleh KPU KAUR dan mungkin secara nasional, kalau tidak didukung oleh kawan-kawan media, mungkin nggak akan ada gaungnya. Sehingga masyarakat di sekitar dan masyarakat yang dalam artian yang terjangkau oleh siaran ini tidak tahu bahwa KPU itu apa. Maka saya menyampaikan ini, KPU ini sudah berumur 73 tahun. Artinya dia berdiri itu di tahun 53, karena pemilu pertama kita di tahun 1955. Artinya lembaga KPU ini sudah bagian dari lembaga sebagai pelayan di masyarakat di bidang pemilihan untuk menentukan hak pilihnya terhadap masyarakat, terhadap siapa yang nanti akan dipilihnya untuk mewakili baik secara lokal atau daerah maupun secara nasional. Artinya ini yang kami sampaikan sekali lagi, bahwa KPU ini, kerja-kerja KPU ini tanpa ada kawan-kawan dari media tidak akan tahu. Maka pada saat ini kegiatan KPU fokusnya ada 3 tadi, yaitu tentang PPDB, pendataan pemilih terbatas, itu dengan bahasa lain yang coktas, pencocokan terbatas, dan sosialisasi. Kita sudah melaksanakan sosialisasi salah satu ini. Artinya dengan dibantu oleh kawan-kawan RI, sehingga apa yang dikerjakan oleh KPU pada saat ini terjangkau dan diketahui oleh khalayak umum, di khususnya di Hutan KAUR, umumnya mungkin siarannya terjangkau dimanapun berada. Nah, sosialisasi yang kita laksanakan yaitu untuk pemilih pemula, itu kita datang ke sekolah-sekolah, memberi menginformasikan bahwa KPU ini kerja-kerjanya, dan nanti di saat mereka pas umur 17, ada waktu KTP 17, maka dia sudah menjadi bagian atau sudah mempunyai hak untuk memilih. Maka connect lah dengan Coktas tadi.
0: Iya,
2: okay. Artinya kami di KPU di saat ada mensosialisasikan kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah, nah kan di bidang divisi data, dia kan ada, kalau untuk Coknya ada divisinya, Pak. Dia mendata bahwa siswa atau di kategori yang umur 17 tahun itu sudah dikategorikan pemilih pemula dimanapun berada. Mbak kata nih, by name Mbak Edris tadi. Kita ambil contoh misal di desa Sinar Pagi misalnya, dia di sekolah SMA atau kelas 12 itu ada 20 orang. Artinya pas dicek dari data di Capil, artinya ada dari desa Sinar Pagi ini dia kelas 12 ada 20 orang, maka kita didata kepastian datanya. Jangan datangnya juga data itu tidak kita misalnya cek di kantor, teman kita datangi. Kita datangi ke rumahnya, kita cek dengan pemerintahan desa, betul tidak si A ini sudah umur 17 tahun dan kita dokumentasikan. Sehingga data ini nanti tujuannya tidak ada nanti tumpang tindih. Yang selama ini setiap pemilu itu menjadi persoalan, artinya persoalan-persoalan di pelaksanaan pemilunya. Iya, maka pada saat ini KPU secara nasional melaksanakan pendataan, salah satu program yang di tahun 2026 ini tiga program tadi, yaitu pendataan pemilih dan sosialisasi dan penguatan informasi. Nah, ketiga inilah seandainya terjadi koneknya, artinya kami sekali lagi mengucapkan kepada RI, dapat membantu kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat itu.
0: Oke, baik. Nah, jadi memang sepertinya yang juga saat ini penting sekali ini adalah pemilih pemula nih, Pak, ya. Nah, jadi kira-kira, Pak, pemilih pemula ini setelah kita sosialisasikan kemarin, mungkin beberapa yang lalu juga mungkin kita sudah lakukan kan, Pak, dari mereka sendiri itu antusiasnya seperti apa, Pak, kalau dari pemilih pemula ini sendiri, Pak?
2: Antusias dari anak-anak atau adik-adik yang saat ini kelas 12 yang umur 17 tahun sangat tinggi, sehingga mereka ada kesadaran dari mereka sudah datang ke Capil, ke TV. Artinya saya lihat kebetulan ini di saya sendiri, ada anak saya kebetulan kelas 12, tampak beliau dia datang ke Capil untuk mod KTP, sehingga dia pas menjadi bagian dari pemilih pemula untuk di tahun 2029 nanti. Maka prediksi kita untuk pemilih pemula itu untuk di kawannya mungkin sangat banyak nanti, karena dari 2026, 27, 28 baru 29 nanti pelaksanaan pemilu. Maka mungkin penambahan, kalau kemarin yang disampaikan oleh Pak Tony tadi lebih kurang 100 ribuan, mungkin nanti lebih
0: bisa akan lebih nanti ya, Pak,
2: untuk pas pelaksanaan pemilunya dari penambahan dari pemilih pemula, bukan dari dalam artian pemindahan dari penduduk kabupaten lain atau dari provinsi lain datang ke KAU, tapi dari pemilih pemula aja situ.
0: Karena memang sepertinya pemilih pemula ini yang bikin makin tambah untuk jumlah pemilih ini ya, Pak, ya. Karena masih ada 2 tahun, 3 tahun yang lebih, 3 ya, Pak, ya. 3 tahun lebih, jadi mungkin bakal banyak nih nanti kayaknya, ya. Mungkin ada prediksi kursi-kursi bakal bertambah di DPRD mungkin karena ada penambahan, bisa jadi atau seperti apa, Pak?
3: Pak Ketua, ya, kalau soal itu nanti di dipengaruhi oleh jumlah penduduk ya, bukan di jumlah pemilih.
0: Baik. Jadi
3: kalau penduduk kita bertambah dan sudah memasuki memenuhi syaratnya, maka bisa saja dia ada beberapa daerah memang yang hari ini kemungkinan bisa ada penambahan jumlah kursi. Kayak misal di Kota Bengkulu itu kayaknya sudah bisa. Kalau Kaur saya belum bisa menghitung karena belum pernah menghitung, tapi presentasinya bagaimana? Yang jelas kita fokus pada proses apa yang saya sampaikan di awal soal program kerja tadi ya. Ya tadi menarik dibahas terkait dengan pemilih pemula. Karena memang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu KPU itu diamanatkan sepanjang tidak ada tahapan pemilu, maka kerja-kerja KPU itu adalah melakukan pendidikan pemilih. Salah satunya tadi ya, salah satunya kepada pemilih pemula tadi. Karena penambahan jumlah pemilih itu memang tidak hanya pemilih pemula, tetapi pemilih pemula adalah salah satu faktor penambahan jumlah pemilih yang paling banyak begitu. Nah, dalam undang-undang kepemiluan kita bahwa syarat memilih itu salah satunya adalah berumur 17 tahun pada saat hari H. Bukan hari ini tapi pada hari H. Maka nanti kapan 2029 itu ketika dia 17 tahun, maka pada saat itu dia sudah berhak memilih. Mm. Artinya hari ini walaupun dia masih umur 15 tahun, mm-hmm. 16 tahun misalnya, kan yeah. bisa 2029 dia sudah yeah. tambah umurnya begitu. Mm. Maka prediksi kita jumlah penambahan jumlah pemilih lewat pemilih pemula itu sangat banyak. Mm-hmm. Ada teman-teman anak-anak SMP yang hari ini kelas 3, yeah. kemungkinan besar sudah bisa memilih pada yeah, saatnya betul. 2029 nanti. Yeah, kan, begitu. Nah, maka kita sangat konsen kepada bagaimana teman-teman atau adik-adik kita ini pendidik pemilih pemula ini bisa memahami, mengerti terkait pentingnya pemilu itu. Karena pada saat sosialisasi saya sampaikan kepada mereka bahwa kita di Republik ini tidak bisa menghindari yang namanya di politik. Mm-hmm. Karena apapun yang ada di kehidupan kita bermasyarakat ini semuanya adalah keputusan politik.
0: Betul.
3: Ya, saya contohkan teman-teman yang di sekolah ya. Mm-hmm. Sekolah ini saya sampaikan ada yang dapat beasiswa, mm-hmm. ada yang dapat bantuan ini bagaimana itu segala macam, dan itu semuanya atas keputusan politik. Mm. Nah, keputusan politik itu adalah hasil dari pemilu. Nah, makanya nggak bisa misalnya ada teman-teman yang acuh misalnya atau agak apa dengan politik ya, boleh saja dia beranggapan bahwa politik itu nggak baik buruk, boleh nggak apa-apa. Tapi apa yang menyebabkan misalnya tidak politik itu tidak baik, politik itu citranya buruk misalnya, yang mestinya kita anak-anak muda ini bisa kita kembangkan, bisa kita berikan pemahaman bahwa politik itu penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Salah satunya kita berharap teman-teman ini kan bagian dari orang yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan negara ini, bangsa ini. Nah, sebagai itu momentum hari ini kami berharap kepada semua pihak elemen masyarakat bisa memahami betul, bisa dalam proses menyongsong pemilu 2029 ini bisa bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaiklah terhadap bagaimana nanti pemilu kita lebih baik. Dan bagi kami KPU sebagai penyelenggara berharap di Kawor ya bisa kondusif ya, bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik dan kita bisa memberikan contoh yang baik bahwa pemilu bisa kita lakukan dengan baik, baik dari jumlah apa dari segi pelaksanaan maupun dari segi partisipasi masyarakatnya.
0: Oke, okay. Itu. Oke, okay, baik. Nah, itu ya pendengar yang mungkin lagi pada dengerin nih hari ini. Nah, kalian yang baru mau 17 atau sudah 17 baru tahun ini. Nah, ayo semangat ya, Pak ya. Harus jangan sampai golput nanti 2029, pokoknya harus ikut pemilu. Harus gunakan hak pilih karena itu hak kita semua ya, Pak ya. Dan betul. Itu memang harus kita gunakan. Sayang kalau kita tidak gunakan, tentukan pilihan sendiri. Iya, asik. Oke. Nah, ini kalau kita misalnya balik ke belakang nih, Pak, di tahun 2024, kira-kira ada evaluasi terbesar enggak yang mungkin akan menjadi acuan kita untuk perbaikan terbaru mungkin di tahun 2029 pemilu nanti, Pak? Ada nggak kira-kira dari kita KPU, Pak?
2: Ya, artinya dari pelaksanaan pemilu tahun 2024 artinya pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Maka KPU secara nasional sudah melaksanakan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan di 2029 kedepannya. Maka salah satunya dari evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU secara nasional, maka timbullah 3 program kegiatan tadi. Artinya kegiatan pendataan pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih dan penguatan informasi. Karena selama ini ada sebagian masyarakat belum paham dan belum dalam artian masih belum milik dengan KPU bahwa apa kegiatan KPU, karena bahasanya di masyarakat KPU itu hanya melaksanakan kegiatan waktu hari H. Padahal tidak, KPU melaksanakan kegiatan ini dari awal berdiri tahun 1953 sampai saat ini dia melaksanakan kegiatan, salah satunya mensosialisasikan bahwa kegiatan KPU ini yaitu sebagai pelayan di masyarakat di bidang kepemiluan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa seperti yang disampaikan Mbak tadi bahwa yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah itu sudah mempunyai hak pilih. Artinya hak pilih untuk menentukan siapa yang akan nanti mewakilinya. Itu ya tugas kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kepada khalayak umum. Maka tadi dari evaluasi tadi untuk perbaikan-perbaikan di 2029 nanti, maka salah satu untuk 2026 ini tiga program itu timbul untuk kegiatan kedepannya. Nah, dari 2027 kan kita belum tahu juga nanti apa yang akan dilaksanakan, sehingga di 2029 nanti akan minimalisir persoalan-persoalan yang kemarin timbul di 2024.
0: Oke, baik. Nah, untuk saat ini juga nih dari KPU sendiri mungkin ada nggak Pak antisipasi yang mungkin nanti misalnya ada perubahan undang-undang pemilu nanti. Nah, dari kita sendiri KPU KAUR gimana untuk mengantisipasi perubahan undang-undang ini Pak? Kalau kita gimana?
3: Jadi KPU dalam proses pemilu itu adalah eksekutor sebenarnya. Eksekutor dalam artian pelaksana. Bukan regulator atau pembuat undang-undang. Nah, soal tadi pertanyaannya antisipasi, kita nggak bisa memberikan duga-duga misalnya antisipasi, karena memang kita ini petugas atau eksekutor, orang yang diberikan tugas untuk melaksanakan pemilu, maka pelaksanaan pemilu. Nah, soal nanti ada perubahan undang-undang yang hari ini memang lagi menarik dibicarakan di tingkat pusat, yaitu memang menjadi kewenangan regulator tadi, pemerintah dan DPR begitu. Apapun nanti keputusannya, sistem pemilu kita berubah atau apapun yang terjadi nanti, ya KPU harus melaksanakan itu. Mau tidak mau,
0: proses itu.
3: Tapi pada prinsipnya kita hari ini mempersiapkan tadi ya, menyongsong 2009 ini bagaimana secara kelembagaan kita kuat, secara pemahaman di masyarakat juga bahwa pentingnya pemilu itu, ya itu yang harus kita tanamkan, terutama kepada pemilih pemula tadi, bagaimana teman-teman ini generasi generasi Gen Z ini melek politik itu melek begitu ya. Ada kepedulian tersendiri, nggak bisa kita dorong-dorongan lagi. Jadi mereka, wah penting sih pemilu ini, karena kita akan mengevaluasi pemimpin, mengevaluasi pemilu itu sendiri ya kan. Karena ya, keputusan politik ini penting untuk keberlangsungan negara kita begitu. Saya contohkan tadi pertama ya, bagi teman-teman yang masih sekolah hari ini, nanti mungkin setelah SMA dia akan berkuliah ya, bagi yang sudah mendapatkan beasiswa. Nah, kalau misalnya keputusan politiknya beasiswa dihapuskan, kan jadi berdampak kepada teman-teman yang sedang bersekolah hari ini begitu. Nah, makanya haruslah pada proses pemilu ini kita harus terlibat langsung aktif agar supaya dapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang bisa memahami proses misalnya yang ada di dunia pendidikan. Itu salah satu bidang saja, belum lagi seni-seni yang lain misalnya kan pendidikan, kemudian sosial, kemudian ekonomi segala macam. Itu akan berdampak kalau kita memilih pemimpin yang tidak terbaik. Makanya saya berharap kepada kita semua masyarakat, terutama di Kabupaten KAUR, untuk bisa melek politik. Melek ini dalam artian kita harus peduli. Pemilu itu kan bagian dari memang betul bukan kewajiban untuk memilih, tapi itu adalah hak. Tapi kalau kita mengambil hak kita dan kita salurkan dengan baik, maka ya, saya pikir akan menghasilkan ya yang terbaik lah begitu. Kalau soal sini ada tadi soal ada evaluasi pemilu 2024 ya pasti ada ya kan, kekurangan di sini, kekurangan di situ, itu yang harus sama-sama kita perbaiki. Dari sisi kami kelembagaan sebagai pelaksana, misalnya kami itu tuh ada evaluasi yang kami lakukan. Dari sisi masyarakat juga mestinya ya, semakin pemilu ini berlanjut harus ada perubahan begitu ya. Harus dikesampingkan money politik begitu ya, karena ya dampak dari money politik itu sangat besar sekali ya gitu, baik kepada kebijakan nanti oleh pemerintah yang terpilih maupun kepada kita imbasnya sebagai masyarakat gitu ya. Yang hari ini saya pikir ya silakan menilai sendiri begitu.
0: Betul. Ya. Oke, jangan sampai nanti nyesal sendiri ya Pak ya.
3: Iya begitu.
0: Karena lebih memilih
3: senangnya cuma sesaat ya.
2: Satu hari nyesal 5 tahun.
0: 5 tahun mendatang ya. Oke. Nah, pendengar ini ingetin lagi nih buat pendengar yang pengen tanya-tanya, boleh ya kita tungguin sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita tungguin juga di line telepon ataupun line WhatsApp. Dan sepertinya kita break dulu ya, karena sudah di menit ke-30 dan kita break sejenak. Buat pendengar semuanya, kita tungguin, yang pengen tanya boleh, kita break sejenak.
3: Berapa menit?
4: Paling 5 atau 6.
3: Sebatang rokok. Ya, ya. Nah, ada kami ada

Oke pendengar, masih nih balik lagi barengan Dini di Bintuhan Menyapa pagi hari ini. Dan kita juga masih ya membahas terkait dengan menyongsong pemilu 2029 bersama KPU Kabupaten Kaur. Nah, tadi kita udah banyak sekali ngobrol ya pendengar terkait dengan persiapan dan fokus dari KPU Kabupaten Kaur dalam persiapan pemilu 2029 ini. Dan yang pastinya kita memang masih banyak yang harus dipersiapkan, dan juga masyarakat juga harus mempersiapkan juga ya, mempersiapkan diri untuk pemilu ini nanti. Dan yang pastinya kita masih bakal bertanya langsung nih sama sumbernya. Jadi kalau misalnya pendengar pengen nanya, boleh, masih kita tungguin, masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan nih.

0: Nih, buat pendengar yang pengen tanya-tanya langsung, boleh kita tungguin di line telepon dan juga line WhatsApp. Nah, kita terkait dengan persiapan kita, mungkin dari sosialisasi sendiri, seperti apa sih langkah dari KPU mensosialisasikan pemilu ini ya, untuk kalangan yang disabilitas atau mungkin bagian dari ketua-ketua adat sampai ke mungkin masyarakat yang tinggal di kawasan 3T, Pak. Ini gimana, Pak, kalau kita dari KPU seperti apa yang kita lakukan, Pak, untuk sosialisasinya, Pak?
1: Oke, terima kasih. Dan untuk menunjang pemilu di tahun 2009 nanti memang betul nggak lepas dari pelaksanaan sosialisasi agar nanti program-program atau kerja-kerja yang dilaksanakan KPU akan terinformasikan kepada seluruh masyarakat. Untuk sosialisasi di adanya ada 3T dan ya daerah terluar. Kalau kita secara khusus di Kabupaten Kaur, kebetulan untuk daerah terluar ini nggak ada. Begitu juga untuk masyarakat adat. Tapi di sini kita untuk di Kaur, untuk pelaksanaan sosialisasi kita dalam arti jangkau, salah satunya kita menggunakan media-media, baik salah satunya RRI ya. Karena RRI ini dia menjangkau di seluruh pelosoknya. Saudara-saudara kita yang ada di kebun dan ada yang mungkin ada yang nelayan, itu bisa mendengarkan atau dalam artian bisa mendengarkan informasi dari RRI ini. Maka kami mengucapkan terima kasih sekali lagi karena bisa membantu kerja-kerja kami untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan untuk menyongsong pemilu di tahun 2029 nanti. Kegiatan sosialisasi ini memang kita petakan, yaitu salah satunya di masyarakat rentan atau disabilitas. Di situ untuk saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan, kita menginformasikan datang dalam door to door, dan kita pendataan dulu di dalamnya kita petakan di mana saja yang artinya ada saudara-saudara kita yang dalamnya butuh informasi secara aktif atau menginformasikan apakah lewat kita piece to piece atau kita datang langsung atau kita kirimkan video-video khusus dengan mereka yang membutuhkan informasi tersebut. Maka saat ini kita masih melihat dulu karena itu ada nanti data-data yang disampaikan baik hasil dari coktas tersebut maupun data yang secara general yang disampaikan oleh capil. Maka itu yang terkait seperti di saat kita pelaksanaan pemilu kemarin tahun 2024 itu sudah ada ya untuk menunjang dalamnya penunjang saudara-saudara kita yang membutuhkan atau ada keterbatasan khusus tadi dalam waktu yang memilih. Nah, maka untuk mensosialisasi ini kita masih menunggu juga menunggu baik dari KPU pusat maupun dari KPU provinsi nanti apa yang informasi yang dapat kita sampaikan karena ada keterbatasan. Ada mungkin dia nggak bisa melihat, berarti dia mungkin ada sistem informasi dia meraba, ada dia nggak bisa mendengar, berarti itu maka kita butuh metode-metode yang akan ditemukan. Tapi kita di KPU Kaur tidak terlepas juga mempunyai inovasi satu, kita lewat saudara-saudaranya dan siapapun yang dia bisa mengerti dari kalimat-kalimat yang disampaikan sehingga yang bersangkutan tadi dia bisa mengerti apa yang disampaikan oleh yang kawan-kawan terdekatnya. Itu yang akan kita laksanakan, salah satunya menunjang tadi. Kalau 3T seperti yang disebut untuk ketua suku atau ketua adat
0: ya, lembaga-lembaga adat.
1: Kebetulan gitu, kita di Kaur nggak cuman kita melibatkan
0: tokoh masyarakat,
1: tokoh agama dan lainnya dan tokoh pemuda. Nah, maka kegiatan-kegiatan kita KPU ini kan masyarakat semuanya terlibat, hanya dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, tanpa ada masyarakat, KPU tidak akan bisa melaksanakan kegiatan atau program-program yang nanti akan digunakan di 2029 nanti. Maka kami berharap kepada masyarakat untuk memberikan masukan ataupun apa bentuknya sehingga lembaga KPU ini tetap eksis ke depannya.
0: Oke, baik. Nah, jadi memang semua langkah kita lakukan ya Pak, sosialisasi ini agar sampai ke masyarakat ya Pak, maupun itu ya di kurang disabilitas tadi ya Pak, atau mungkin yang mungkin ada di daerah-daerah yang jauh dari Kaur gitu, mungkin butuh waktu yang tempuh dengan ekstrim perjalanan mungkin. Nah, itu juga sudah kita siapkan ya Pak, untuk sampai nanti ke masyarakatnya itu, sampai nanti bisa memahamilah bahwa memang kita wajib untuk memilih dan kita punya hak dan kita harus menggunakan hak pilih itu sendiri. Nah pendengar, sampai sini juga nih sudah banyak sekali yang kita bahas, dan memang saat ini memang masih dalam proses penguatan 3 item tadi ya Pak Ketua, yang memang sedang kita gencarkan dan sedang kita fokuskan ya untuk persiapan di 2029 mendatang. Nah kalau dari Bapak sendiri, oke, sepertinya ada nelpon. kita angkat ya Pak ya, boleh ya, langsung kita angkat aja ya. Oke.
1: Jadi pemirsa ya.
0: Iya.
2: Ada yang beruntung ini.
0: Ada yang beruntung nih.
1: Penanya pertama. Ya.
0: Pertanyaan pertama nih. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan siapa di mana nih?
3: Kami dari Ibu Yanti. Mm-hmm. Nah, kami ingin bertanya kepada narasumber, mm-hmm. bertanya sedikit saja ya, mm-hmm. untuk kedua narasumber yang hadir di studio. Mm-hmm. Kami kan memiliki anak yang bisa dikatakan sebagai pemilih pemula ya. Mm-hmm. Nah, itu kan kalau anak-anak untuk pemilih pemula kan mereka belum kepikiran pentingnya memberikan suara, memilih misalkan pilihan kita nanti siapa gitu kan, mm-hmm. terus juga nanti yang bakal pemimpin, mereka kan nggak berpikir misalkan dampak yang baik apa, ini apa. Nah untuk pertanyaan singkatnya, bagaimana menjelaskan kepada mereka pentingnya suara rakyat, kata suara sebagai pemilih pemula, untuk meyakinkan mereka kadang-kadang kan nggak penting banget gitu. Nah anak-anak bisa mungkin kepikiran untuk diwakili sama orang tua, mungkin mereka masih merasa peran mereka belum terlalu penting. Nah itu yang pertama, mm-hmm. bagaimana bagaimana menjelaskan pentingnya suara rakyat kepada pemilih pemula itu, bahwa memilih itu penting.
0: Oke, itu aja Mbak, atau ada lagi?
3: Mm-hmm. Yang selanjutnya kan ini kita bakal menyongsong 2029, mm-hmm. ya. Nah bagaimana antisipasi mulai dari sekarang tentang praktik uang atau money politik ya, mm-hmm. yang seharusnya bisa dicegah terus, mm-hmm. jangan sampai terjadi lagi, karena itu kan akan merusak citra politik itu sendiri dan tidak murni jadinya suara itu, dan pemilihan yang terjadi juga tidak murni, pure sesuai dengan keinginan hati, tapi karena iming-iming dari uang. Nah bagaimana tipsnya untuk ke depan, karena ini kan mempersiapkan masih berapa tahun kemudian. Mudah-mudahan ada solusinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Yanti ya, di Padang Petron ya. Nah, dia ada dua pertanyaan nih Pak. Katanya bagaimana cara dia mungkin seorang ibu yang menjelaskan kepada anaknya yang pemilih pemula agar mau gitu menggunakan haknya gitu, seperti apa. Dan yang kedua itu bagaimana cara mengantisipasi money politik. Nah kira-kira boleh dijawab ya, boleh Pak Ketua atau Pak Jai, boleh silahkan.
1: Kalau money politik ini Pak Ketua aja yang.
0: Oke baik.
1: Ya
0: oke. Pemilih pemula ya Pak ya. Oke Pak Jai.
1: Tapi Mbak Yanti ya.
0: Iya Mbak Yanti.
1: Terima kasih Mbak Yanti telah berpartisipasi, artinya untuk memberikan pertanyaan, mungkin itu salah satu masukan ya. Di saat kita memberikan atau menyampaikan informasi terhadap anak-anak kita atau saudara-saudara kita pada saat ini dia umuran atau satu bulan lagi dia umur 17 tahun, mm-hmm. atau sudah umur 17 tahun, kita sampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa dalam hal politik ini tidak bisa lepas ya, seluruh segmen kehidupan kita itu di lingkungan atau dilingkari dengan bahasa politik, mm-hmm. tidak lain. Nah dalam hal untuk pemilih pemula, kita mengajak anak-anak kita bahwa pentingnya bahwa kita sebagai warga negara mempunyai hak, hak untuk berpendapat, hak untuk dipilih dan hak memilih. Pada saat ini kita sebagai atau anak-anak atau pemilih pemula, yaitu hak untuk memilih. Maka gunakanlah hak itu sebagai warga negara, bahwa di saat kita menyampaikan satu suara yang kita berikan itu sangat berharga untuk kedepannya. Artinya untuk kemajuan baik daerah maupun secara nasional. Maka kita ajak anak-anak kita, kita gugah anak-anak kita, jangan pernah ada bahasa golput. Walaupun ada bahasa-bahasa negatif bahwa untuk memilih tidak ada gunanya, tapi tidak ada. Artinya di saat kita sudah memilih, maka itu ada nilai positif yang kita dapatkan. Bahwa kita sebagai warga negara, kita sudah berpartisipasi. Paling tidak berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu dan menyampaikan hak sebagai hak asasi kita, sebagai manusia, bahwa kita punya hak untuk itu, ada berpendapat dan memilih dan dipilih. Tapi saat ini kita untuk memilih adanya itu, maka kami minta sekali lagi kepada Mbak Yanti, terima kasih, paling tidak sebagai mentor lah, atau sebagai penggerak di desanya atau di lingkup keluarga, atau di lingkungan komunitasnya, bahwa kalau ada anak-anak di kawan-kawannya, ajaklah berikan informasi, jangan pernah ada bahasa ada matian antipati, bahwa berpolitik atau memilih itu tidak ada gunanya. Bahwa kita berikan nilai positif, bahwa di saat kita sebagai warga negara berhak, ada matinya hak kita untuk memilih itu digunakanlah sebaik-baik mungkin. Ada matinya hal untuk misalnya money politik dan lain itu kan di luar nalar kita, tapi tidak kita sebagai warga negara, sebagai itu kami minta sampaikan kepada saudara-saudara kita, kalau sudah berumur 17 tahun, paling tidak lengkapi data kependudukan atau data pribadi kita sebagai syarat, bukan hanya syarat dalam artian syarat untuk milih saja. Kalau KTP itu kan semua syarat kan dibutuhkan. Maka nanti kalau kita sudah bukan buat KTP, itu langsung connect nanti di capilnya. Nanti di capil sampaikan ke kita, langsung baru nanti kita didata bahwa si A atau si Badu misalnya, atau anak ibu yang Mbak Yanti tadi, misalnya Budi misalnya, Budi ini sudah dikategorikan sebagai pemilih pemula, baik nama dan alamatnya pas dengan disampaikan oleh dari capil dan dari KPU. Itu sudah masuk daftar. Itu nanti nah. Itu.
0: Oke, jadi Mbak Yanti ditekankan lagi ya Pak ya. Jangan beranggapan tidak memilih intinya Pak ya. Jangan pokoknya fokuskan bahwa anaknya harus ikut pemilu dan harus milih gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, yang kedua nih Pak Ketua, terkait dengan money politik. Nah, seperti apa Pak?
2: Baik. Saya terima kasih, itu pertanyaan bagus sekali, dan kami KPU sangat mengapresiasi kalau ada orang tua yang peduli ya untuk anaknya, supaya nanti ke depan bisa terlibat langsung dalam proses politik. Penting ya, penting bagi kita, karena saya singgung sedikit, tambah sedikit lagi Pak, jadi udah cukup baik, cukup bagus. Tapi persis begini, bagaimana kita meyakinkan anak-anak yang hari ini, generasi Z ini, bisa melek politik, bisa mau terlibat dalam politik. Ini penting, karena pertama tadi di awal saya spilkan, misalnya teman-teman yang hari masih sekolah, bagi yang dapat beasiswa itu akan menentukan sekali ke depan itu apa keberlanjutan beasiswanya itu. Misalnya kalau nanti bisa saja kan keputusan politiknya di pusat DPR atau pemerintah menghapuskan beasiswa misalnya, kan udah habis misalnya beasiswa apa namanya PIP apa KIP misalnya semacam itu, dan itu semuanya pasti proses politik. Nah, politiknya di mana? Presiden, DPR, itu semuanya kan asalnya dari proses pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, segala macam itu. Itu penting. Nah, yang kedua misalnya anak-anak ini kenapa penting? Mereka ini kan generasi masa depan begitu. Nah, bisa kita bisa pastikan hari ini Prabowo hari ini presiden kita nya paling sudah satu periode lagi,
0: ya
2: kan? Betul. Setelah itu selesai kan berganti DPR nya juga hari ini misalnya gubernur Bengkulu misalnya Pak Helmi Hasan dibatasi ke masa periodisasinya cuma 2 periode 10 tahun misalnya. Nah, 10 tahun lagi kan teman-teman ini anak-anak SMA yang hari ini 17 tahun ini ini kan masa-masa keemasan mereka nanti kan umur 30 40 tahun ini akan melanjutkan estafet ini. Kalau mereka tidak melek politik hari ini, tidak mempunyai jiwa untuk ada keterlibatan tadi saya maksud, siapa yang akan meneruskan nanti? Kita-kita juga, kami di KPU misalnya cuma 2 periode juga diwajibkan. yang hari ini ya paling satu periode lagi ya selesai yeah. kami. Siapa peneruskan KPU nanti yang akan datang? Mm-hmm. Kalau bukan mereka yang hari ini masih di bangku sekolah, di bangku kuliah misalnya. Mm-hmm. Nah itu menangkap pentingnya politik itu bagi anak-anak generasi muda yang harus mm-hmm. kita tumbuhkan mm-hmm. bagi, agar supaya mereka bisa menyadari pentingnya ikut dalam proses politik itu.
0: Okay.
2: Nah. Sebenarnya banyak ya, banyak yang harus ya kita ini kan. Kami sangat apresiasi kalau ada ibu-ibu misalnya yang orang tua yang mau terlibat meyakinkan anaknya. Ya, saya pikir ya memang kita memahami, kita juga melewati dunia anak yang masa-masa mereka ini kan masa-masa untuk bermain misalnya ya, kan, yang tidak pedulilah kehidupan yang lain sosial mereka. Yang penting apa yang mereka mau bisa dilakukan. Tapi prinsipnya kita bicara 10-20 tahun yang akan datang. Itu yang harus kita menyiapkan generasi ini untuk bisa lebih baik. Nah yang pertanyaan kedua ini soal money politik. Tidak pernah habis ini guys, money politik terus begitu ya. Ya saya pikir ini kan masalahnya ini kan tidak hanya pada salah satu sektor ya. Artinya kalau kita ingin menghabiskan atau menghilangkan atau paling tidak mengurangi ya proses money politik ini adalah kita menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa menerima uang ataupun apa bentuknya itu kan, money politik itu bukan berbuat uang aja tapi bentuk barang pun kalau mempengaruhi dalam proses pemilihan itu cuma dilarang begitu. Nah kita menolak saja begitu ya, sifatnya menolak menolak money politik itu, pemberian apapun itu dari para peserta pemilu begitu. Ya. Kadang kan ini sebenarnya bukan mohon maaf ya, bagian kita saling menyalahkan, bukan dari calonnya yang mau memberikan, tapi memang ada pencarian ya, ada penawaran. Di mana sih ada yang mau memberikan? Ya, begitu, menawarkan diri, masyarakat sendiri yang menawarkan diri. Mohon maaf ya, saya tidak mendiskreditkan satu orang atau kelompok misalnya, tapi pengalaman kita kebanyakan seperti itu, masyarakat yang kadang mencari atau mungkin ada calok-calok tersendiri nih, ya ada mengumpulkan KTP, KK semacam kemudian dijual kepada para calon. Itu yang kadang pola ini masih dilakukan. Nah, kalau kita ingin menghabiskan itu, mestinya kita harus takdir bahwa saya menolak money politik ya. Jadi orang per orang, individu per individu, kelompok itu sepakat bahwa menolak money politik, tidak mau menerima apapun itu misal bentuknya, karena saya sudah punya pilihan. Saya memilih ini karena memang karena visi misi, karena program kerjanya bagus atau karena dekat, silakan. Kalau jadi misalnya soal pilihan itu dipilih karena ada sesuatu misalnya karena mohon maaf bukan objektivitas, subjektivitas, karena dekat, karena kenal, enggak apa-apa. Tapi bukan money politik misalnya. Nah, kalau kita memilih karena bukan karena money politik, kita bisa pada suatu saat, pada saat ruang evaluasi, kita bisa minta pertanggungjawaban kepada yang sudah kita pilih, baik di pemerintahan, di eksekutif maupun legislatif begitu. Nah pemilu ini bagian dari ruang evaluasi ya, bagi evaluasi bagi pemerintah atau pemimpin legislatif kita dan juga bagi pelaksanaan pemilu. Kita mengevaluasi apakah selama kepemimpinan ya periodisasi legislatif ataupun eksekutif itu sudah baik atau tidak. Nah kalau dia baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, apa harapan kita, maka pemilu ini ruang evaluasinya. Kita pilih lagi mereka yang baik. Tapi kalau tidak baik ya kita pilih calon yang lain. Saya pikir itu kalau dari saya pribadi, dari ini sedikit saja begitu, menolak money politik dari diri kita sendiri dulu. Ya bagaimana itu kita menolak. Kalau semua masyarakat pemilih ini menolak, saya pikir yang mau memberikan nggak ada lagi nih, nggak ada ruang untuk.
0: Betul.
2: Di mana garisnya itu yang kita batas itu ada pagar kita nak menolak memilih. Berapa sih paling besar bagi teman politik hari ini kita?
0: Iya.
2: Paling cukup makan sehari, dua hari, tiga hari, habis kita belanja gitu. Tapi untuk lima tahun yang datang, nasib kita ditentukan dari situ. Bagi saya begitu, Pak. Mungkin diskusinya sangat bagus dari pertanyaan tadi begitu.
0: Oke, baik. Nah, terima kasih ya Mbak Yanti sudah bertanya tadi ya Pak ya. Jadi kita bisa menginformasikan juga ke masyarakat bahwa memang money politik itu balik lagi ke diri kita sendiri ya Pak ya. Balik lagi ke masyarakat itu sendiri. Kalau yakin tidak ya sudah tidak akan ada lagi money politik ini ya. Oke, dan sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat nih Pak Ketua dan juga Pak Jailani, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita closing? Ada? Boleh? Closing statement mungkin langsung atau himbauan ya.
1: Langsung
0: closing nanti. Oh, langsung aja.
1: Langsung aja.
0: Oke, Pak Ketua langsung. Mungkin ada yang mau ditambahin?
2: Saya sedikit aja ya karena begini ya penting. Saya berharap dalam kesempatan ini, terima kasih kepada RI sudah mengundang kami, kepada masyarakat Kaur ya khususnya dan dimanapun yang mendengarkan suara ini dalam menghadapi pemilu 2009 ini yang paling pertama. Saya berharap bagi masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan untuk bisa segera mengurus identitas kependudukan, KK, KTP dan segala macamnya. Karena syarat memilih itu salah satunya adalah soal data kependudukan itu. Karena basis kami melakukan pemutakhiran data pemilih itu adalah data kependudukan. Jadi KPU tidak jadi sendiri bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran itu data kami tidak ya. Kami data yang kami miliki itu DP4 dari Dukcapil begitu. Yang turunannya itu secara hierarki dari KPU RI yang diterima dari Kemendagri, kemudian turun ke kita dan kita telusuri ke bawah, kita sampaikan mana IMS dan TMS. Nah, basisnya adalah tadi KTP tadi elektronik. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik, ini sangat mempengaruhi proses coklit dan pemutakhiran segala macamnya itu. Jadi saya menghimbau begitu untuk bisa memprosesnya itu, dan teman-teman Dukcapil kita terus koordinasi nih bagaimana. Terakhir itu 2024 pilkada kita itu masih menyisakan di angka 2000 lebih yang belum memiliki KTP elektronik. Nah, ini masih menjadi PR kita. Ini juga kita masih tunjukkan dengan teman-teman Dukcapil apakah terjun ke bawah mereka ya dengan keterbatasan anggaran dan juga peralatan. Tapi kesadaran masyarakat saya pikir juga harus penting ya, yang pemilih pemula kemudian yang perpindahan penduduk yang masuk yang keluarnya itu bisa mengurus proses administrasi kependudukan. Terakhir mungkin ya tadi ya kita bahas ini penting untuk pemilih pemula, saya berharap ada kesadaran yang terbangun dari teman-teman siswa, siswa yang hari ini yang mungkin masih di sekolah SMA sederajat yang akan melanjutkan kuliah untuk bisa terus memantau proses persiapan pemilu kita di tahun 2029. Saya pikir itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Dan terima kasih banyak ya Pak Tony Kuswoyo sudah menyempatkan diri untuk hadir di RRI Bintuhan pagi hari ini. Terima kasih juga buat Pak Jailani yang sudah menyempatkan diri juga untuk hadir di Bintuhan Menyapa pagi hari ini, dan buat pendengar yang sudah bergabung dan juga buat pendengar yang sudah bertanya tadi, terima kasih banyak. Semoga nanti di tahun 2029 maksud kami pemilu bisa berjalan dengan lancar dan masyarakatnya juga antusias dan juga tidak ada lagi money politik. Amin. Amin ya. Amin. Dan saya Aisyah Dini Arianti beserta kerabat kerja yang bertugas hari ini, Bang Rudi dan juga Bang Rozi, terima kasih. Sampai jumpa pada dialog Bintuan Menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dialog interaktif Bintuan Menyapa dari RRI Bintuan.
2: Di sini. Apa deh? Di luar. Oh, ada merek. Dan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
1: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
0: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
2: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
0: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
1: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
0: Kok bencana kekeringan?
2: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
0: Ya udah deh, kalau gitu besok Ade bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
1: Nah, ini baru anak ayah.
3: Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Selain mampu menjadikan udara lebih segar, pohon dapat juga menyerap karbon dioksida dan mampu mengurangi pemanasan global.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Radio Republik Indonesia hadir dengan program Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik di kota Anda melalui siaran RRI Bintuan. Dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aspirasi Anda melalui WhatsApp di nomor 0811 7901655 atau di nomor telepon di 0739 616 55. Suara Anda

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, 98,8 MHz RRI Bintuhan. Selepas tadi kami hadirkan dialog Kaur Menyapa, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 10:26 ya. Lesti dan Fidlan lebih dari selamanya sudah menemani ruang dengar Anda pendengar, dan lagu-lagu dangdut akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Kita bakal dengarkan ada Cinta Tak Bersayap spesial untuk Anda.

0: Ya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan Aulia dengan bintang terindah. Ya, tanpa terasa sudah menemani kita untuk di siang hari ini dalam gelaran lagu-lagu dangdut ya di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang suka lagu-lagu dangdut untuk gelaran hari Senin ya, hari pertama sekali kita untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita di minggu pertama, bukan minggu pertama ya, kayak ini udah minggu yang kedua atau ketiga ya di bulan Mei gitu ya. Nah, kita bakal update informasi melalui rri.co.id mendengar dengan informasinya.
1: Siap, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, sudah mendaftar dari Subang, Pakin, Kani, Subaya.
0: Kita bakal update informasi mengenai analisis emas ya, harga medali di tengah tekanan global. Untuk informasi selengkapnya berikut ini pendengar, harga emas batangan PT Aneka Tambang TBK atau Antam yang perdagangannya Senin 11 Mei 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar 20.000 per gram dan berdasarkan data resmi harga jual logam mulia tersebut kini berada di level 2.819.000 dari posisi sebelumnya. Kondisi serupa terjadi pada harga buyback ya atau harga jual kembali yang mengalami penyusutan sebesar 18.000 per gram dan saat ini para pemilik emas dapat menjual kembali aset mereka dengan harga acuan 2.626.000. Penurunan tajam di pasaran

Di pasar domestik kini dipicu oleh penguatan indeks dolar Amerika Serikat yang menekan daya tarik komoditas logam mulia. Selain itu, stabilitas ekonomi nasional terjaga membuat investor cenderung melakukan aksi-aksi ambil untung di awal pekan. Secara global, harga emas dunia terpantau bergerak dinamis akibat kebijakan suku bunga The Fed yang diprediksi tetap tinggi dalam waktu lama. Tekanan inflasi di negara maju turut memaksimalkan investor mengalihkan portofolio mereka ke aset yang lebih berisiko namun menghasilkan imbalan hasil instan. Para analisis pasar modal memperkirakan kondisi global akan tetap bergejolak seiring dengan dinamika geopolitik di Timur Tengah. Jika keterangan mereda, emas kemungkinan besar akan kehilangan statusnya sebagai aset lindung nilai utama untuk sementara waktu. Untuk ramalan perdagangan seminggu ke depan, harga emas diprediksi akan bergerak dalam rentan konsolidasi yang cukup sempit. Para pelaku pasar disarankan untuk tetap waspada terhadap proteksi koreksi lanjutan jika rilis data ekonomi AS menunjukkan performa yang lebih kuat. Para pakar ekonomi menyebutkan bahwa level psikologis baru bagi harga emas domestik sedang diuji dalam beberapa hari mendatang. Fluktuasi ini dianggap normal mengingat kenaikan harga yang sudah cukup signifikan pada periode-periode perdagangan sebelumnya. Bagi investor, jangka panjang penurunan harga saat ini justru dipandang sebagai momentum yang tepat untuk melakukan akumulasi aset. Strategi buy on weakness tetap disarankan agar mendapatkan harga rata-rata yang kompetitif di tengah tren ketidakpastian pasar global. Itu dia pendengar untuk informasi mengenai harga medali di tengah tekanan global.

0: Tuhan, FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98,8 mega Sarari Bintuhan Salvia dengan yang kurindu. Tepatnya pendengar sudah menghantarkan kita pada pukul 10 lewat 57 menit di ruang dengar Anda. Satu lagu pamungkas kami hadirkan. Selepas itu nanti kita akan langsung mendengarkan warta berita olahraga.

0: di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Ilinya Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: 4 apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu, kami informasikan azan zuhur hari ini nanti dikumandangkan pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

pencerah jiwa. Sudah siapkah ketika orang tua kita berkata jujur? Salah seorang kerabat yang sepuh, umurnya sudah 93 tahun. Beliau adalah veteran perang kemerdekaan, seorang pejuang yang saleh serta pekerja keras. Kebiasaan beliau yang begitu hebat di usia yang memasuki 93 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid untuk maghrib, isya, dan subuh. Sekarang, beliau hanya terbaring di rumah yang ditemani anak-anak. Kesehariannya dihabiskan dalam kondisi tidur dan kepayahan. Anak-anak beliau diajari dengan cukup baik oleh sang ayah. Mereka terjaga ibadahnya, berpenghasilan lumayan, dan akrab serta dekat. Ketika sang ayah sakit, mereka pun bergantian menjaganya demi berbakti kepada orang tua. Namun, ada beberapa kisah yang mengiris hati. Suatu hari, di malam lebaran, sang ayah dibawa ke rumah sakit karena menderita sesak nafas. Malam itu, sang anak yang kerja di luar kota dan baru saja sampai bersikeras menjaga ayah di kamar sendirian. Tengah malam, sang anak dikejutkan dengan pertanyaan ayah. "Apa kabar, Pak Rahman? Mengapa tidak mengunjungi saya yang sedang sakit?" tanya sang ayah dalam igawanya. Sang anak menjawab, "Pak Rahman sakit juga, ayah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya." Pak Rahman salah seorang jamaah tetap di masjid. "Lalu, kamu siapa? Anak Pak Rahman ya?" tanya ayah kembali. "Bukan, ayah. Ini saya, Zaid, anak ayah ketiga." "Ah, mana mungkin engkau Zaid. Zaid itu sibuk. Saya bayar pun dia tidak mungkin mau menunggu saya di sini." Dalam pikirannya, kehadirannya cukup digantikan dengan uang, ucap sang ayah masih dalam keadaan setengah sadar. Sang anak tidak dapat berkata apa-apa lagi, emosinya terguncang. Zaid sejatinya adalah seorang anak yang begitu peduli dengan orang tua. Sayangnya, beliau kerja di luar kota. Bila dalam keadaan sakit yang tidak begitu berat, biasanya dia menunda kepulangan dan memilih membantu dengan mengirimkan dana saja kepada ibunya. Keputusan itu menimbulkan bekas dalam hati sang ayah. Sebelum jatuh sakit, tidak pernah sekalipun ayah mengeluh dan berkata seperti itu. Bila anak ditanyakan kapan pulang, anak berkata sibuk dengan pekerjaannya. Sang ayah hanya menjawab dengan jawaban yang sama. "Pulanglah, kapan engkau tidak sibuk?" Lalu beliau melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Bekerja, sholat berjamaah, pergi ke pasar sendiri. Mungkin beliau ingin menggenggam tangan seorang bocah kecil yang dipangkunya dulu, sembari dibawa ke pasar untuk sekedar dibelikan kerupuk dan kembali pulang dengan senyum lebar karena hadiah kerupuk tersebut. Namun, bocah itu sekarang telah menjelma menjadi seorang pengusaha, guru, karyawan perusahaan yang seolah tidak pernah merasa senang bila diajak oleh beliau selayaknya dulu. Sang anak sering berkata, "Saya sibuk. Anak saya begini, istri saya begini, pekerjaan saya begini." Lalu berharap sang ayah berkata, "Baiklah, ayah mengerti." Mereka sudah memberi perhatian lebih, sudah menjadi anak yang berbakti, membanggakan orang tua. Namun siapa yang menyangka semua rasa itu ternyata tidak sesuai dengan prasangka orang tua kita yang paling jujur. Maka sudah seharusnya kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, mampu melihat ayah dan ibu kita bukan sebagai sosok yang hanya butuh dibantu dengan sejumlah uang. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa beda ayah dan ibu kita dengan karyawan perusahaan? Bukan juga sebagai sosok yang hanya butuh diberikan baju baru dan dikunjungi setahun dua kali. Karena bila itu yang kita pikirkan, apa bedanya ayah dan ibu kita dengan panitia sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang kita temui setahun dua kali. Wahai yang arif, yang budiman, yang penyayang dan begitu lembut hatinya dengan cinta kepada anak-anak dan keluarga. Lihat dan pandanglah ibu dan ayahmu di hari tua. Pandangi mereka dengan pandangan kanak-kanak kita. Buang jabatan dan gelar serta pekerjaan kita. Orang tua tidak mencintai kita karena itu semua. Tetapilah mereka kembali dengan tatapan seorang anak yang dulu selalu bertanya di pagi hari, "Kemana ayah bu? Kemana ibu ya?" Lalu menangis kencang setiap kali ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wahai yang menangis kencang ketika kecil karena takut ditinggalkan ayah dan ibu,
Apakah engkau tidak melihat dan peduli dengan tangisan di hati ayah dan ibu kita karena telah meninggalkan beliau bertahun-tahun dan hanya berkunjung setahun dua kali? Sadarlah, wahai jiwa-jiwa yang terlupa akan kasih sayang orang tua. Mungkin ayah dan ibu kita benar-benar telah menahan kerinduan puluhan tahun kepada sosok jiwa kanak-kanak kita yang selalu berharap berjumpa dengan beliau tanpa jeda, tanpa alasan sibuk kerja, tiada waktu karena mengejar prestasi. Bersiaplah dari sekarang, agar kelak ketika sang ayah dan ibu berkata jujur tentang kita dalam igawannya, beliau mengakui kita memang layak menjadi jiwa yang diharapkan kedatangannya kapanpun juga. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku. Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya. Hadis riwayat Muslim.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang ada di kota Bengkulu dan kota-kota sewaktu. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti kami akan sampaikan berita daerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

Terima kasih Anda masih bersama kami program 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu pop Indonesia pada kesempatan siang hari ini. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kami akan menyampaikan berita dari

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu menyampaikan berita daerah edisi siang ini, Senin 11 Mei 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 harus transparan dan bebas gratifikasi. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu mencatat sejak Januari 2024 hingga April 2026 ditemukan sebanyak 790 ribu lebih item obat ilegal dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah lebih. Dan pendengar, inilah berita daerah selengkapnya bersama saya Anggrit Nardianto. Kami mulai informasi yang pertama. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu mencatat sejak Januari 2024 hingga April 2026 ditemukan sebanyak 790.611 item obat-obat tertentu dengan nilai mencapai 1,02 miliar rupiah lebih. Tingginya angka tersebut menunjukkan maraknya peredaran obat ilegal yang kini banyak dilakukan melalui jalur daring dan jasa pengiriman. Kepala Balai POM Bengkulu, Kodon Tarigan, mengatakan langkah pemusnahan ini menjadi bagian dari strategi pengawasan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Badan POM juga masih menemukan praktik penjualan obat di luar jalur resmi, termasuk di warung yang tidak memiliki kewenangan maupun tenaga kefarmasian.
1: Ini kita musnahkan ini, ya kan, kalau dari yang sudah kita laksanakan dari 2024 sampai 2026 dengan nilai 1 miliar lebih, yang kita musnahkan hari ini adalah dengan nilai kurang lebih 284 juta, jumlahnya adalah 141. Jadi ini, jadi ada jumlahnya 219.299 butir yang terdiri dari ada seperti sempat ada Sampodin, ada Kodela, ada Komik, ada Infarsi.
0: Pengawasan jalur distribusi dan penindakan terhadap pelaku akan terus diperluas untuk menekan penyalahgunaan obat-obat tertentu serta memutus rantai peredaran ilegal obat di Bengkulu. Kita beralih ke informasi lainnya. Selang satu hari pasca penanganan darurat jalan amblas di Desa Talang Ratu, Kabupaten Lebong, kembali telan korban. Dua mobil pedagang hasil bumi dan satu mobil pedagang ternak terbalik. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Edi Tiger, menyebutkan bahwa penanganan darurat yang dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu cenderung dikerjakan asal-asalan. Jalan Talang Ratu sudah rusak bertahun-tahun, dan perbaikan yang dilakukan selama ini dinilai belum menjadi solusi. Dan jalan tidak lama berselang rusak kembali. 38 dapur MBG di Kota Bengkulu sudah memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Informasi tersebut dilaporkan Yan Berlian.
2: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat hingga awal Mei 2026, sebanyak 38 unit satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG, makan bergizi gratis, telah resmi beroperasi. Seluruh unit tersebut dipastikan telah mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan konsumsi bagi penerima. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan indikator krusial dalam menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disajikan oleh setiap dapur MBG. Ia menegaskan, untuk memperoleh sertifikat tersebut, setiap pengelola SPPG wajib memenuhi serangkaian persyaratan ketat. Di antaranya adalah mengikuti pelatihan bagi seluruh personil yang terlibat, serta lulus uji pemeriksaan terkait kualitas makanan dan kelayakan fasilitas dapur produksi.
3: Tahun 2026 ini kita sudah punya 38 dapur. Dan 38 dapur itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikat layak higiene sanitasi semua. Karena apa? Setiap mereka akan buka satu SPPG atau satu dapur, mereka itu harus sudah melakukan pelatihan untuk tim yang bekerja di SPPG tersebut.
2: Lebih lanjut, Nelly menghimbau kepada pihak-pihak yang berencana membangun dapur SPPG baru untuk terlebih dahulu mengajukan penilaian guna memperoleh sertifikat SLHS sebelum memulai aktivitas operasional. Melalui langkah pengawasan dan sertifikasi ini, Dinkes berharap seluruh layanan MBG di Kota Bengkulu dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan manfaat maksimal dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat secara aman dan berkualitas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni pada saat penandatanganan surat pernyataan anti pungutan liar atau anti pungli dan gratifikasi di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara dengan mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan serta akuntabel melalui aksi nyata anti korupsi. Melalui langkah ini diharapkan seluruh pegawai tidak hanya melakukan seremonial, tetapi benar-benar mengimplementasikan penolakan terhadap praktik pungli dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi membangun kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah pemerintah dengan menghindari segala bentuk pemberian ilegal. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa SPMB tahun 2026 harus transparan dan bebas gratifikasi. Informasi tersebut kembali dilaporkan Yan Berlian.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, SMA, SMK, SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Atoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang. Ia juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua. Menurutnya, dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus membaik.
4: Kita minta ya untuk proses penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul ya tidak ada lagi ya yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain ya sehingga kejadiannya menyebabkan persoalan. Ya setelah selesai SPMB terjadi persoalan.
2: Launching SPMB tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi langkah awal persiapan penerimaan peserta didik baru tingkat SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan ini dihadiri OPD terkait, kepala sekolah, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan disiarkan pula oleh RRI Bintuhan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui fasilitas audio streaming di situs www.rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital, serta bisa Anda saksikan di channel YouTube kami, RRI Net Bengkulu. Keterlibatan perempuan difabel dalam berbagai bidang pembangunan di Provinsi Bengkulu dinilai mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Provinsi Bengkulu, Nikma Yulian Hartati mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberikan kesempatan kepada kaum perempuan difabel untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, berbagai upaya pemberdayaan perempuan juga harus terus dilakukan meski pelaksanaannya dinilai masih berjalan secara bertahap. PT Pelabuhan Tanjung Priuk, PTP Non Peti Kemas Cabang Bengkulu untuk pertama kalinya mengoperasikan layanan drop tank untuk kegiatan bongkar muat curah cair di Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu. Kegiatan ini ditandai dengan pemuatan atau loading perdana komoditas PFAD yang menggunakan metode drop tank dengan kapal MT Silk Road 06 tujuan Jakarta yang akan berlangsung pada tanggal 11 Mei hingga hari ini dengan melibatkan PT Olein Sawit Lestari selaku Saiper. Muhammad Hoiron Yusuf selaku Brand Manager PT Penon Peti Kemas Cabang Bengkulu mengatakan sistem ini digunakan sebagai media transit muatan dari truk sebelum dipompa ke kapal sehingga proses operasional menjadi lebih efektif, cepat dan terkontrol. Penerapan metode drop tank ini merupakan langkah strategis dalam perusahaan dalam menjawab ke tantangan operasional, khususnya dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses muat kargo curah cair. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Kaur dalam waktu dekat akan mengeluarkan edaran terkait pembatasan gadget untuk para pelajar. Informasinya dilaporkan Lili Rahman.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus berupaya dalam menjaga kualitas pendidikan dengan menindaklanjuti surat edaran terkait pembatasan penggunaan handphone atau gadget di lingkungan sekolah. Kebijakan ini menyasar seluruh jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP hingga SMA agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari inisiasi pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta agar segera dibuatkan surat edaran resmi ke sekolah-sekolah guna mengatur pembatasan penggunaan handphone di lingkungan pendidikan. Menurut Wakil Bupati Kaur, penggunaan gadget memang memiliki peran penting dalam kehidupan modern, termasuk dalam dunia pendidikan. Namun demikian, ia menilai penggunaan tersebut harus dibatasi agar tidak lebih dominan dibandingkan aktivitas pembelajaran di kelas.
6: Inisiasi dari Pak Bupati, bahwasanya kita minta Dinas Pendidikan ini membuat himbauan atau surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk mengatur pembatasan terkait penggunaan HP di sekolah-sekolah, sekolah menengah dan juga SD maupun jajaran TK. Jadi jangan sampai HP ini terlalu signifikan berpengaruh ya, atau lebih dominan daripada anak-anak kita itu dalam pembelajaran. Ya, HP ini penting juga ya, tetapi kita batasi penggunaannya.
5: Lebih lanjut, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa pembatasan penggunaan gadget di sekolah bukanlah hal baru, melainkan telah lama menjadi perhatian Bupati Kaur bersama jajaran pemerintah daerah. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan bahwa pengawasan penggunaan gadget di luar jam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Peran keluarga dinilai sangat penting dalam membentuk kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan bijak bagi anak-anak. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga akan menggandeng Densus 88 bersama Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai penggunaan handphone yang bijak serta mencegah penyebaran paham radikalisme melalui media sosial. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Hujan yang mengguyur Kabupaten Lebong beberapa hari terakhir meninggalkan luka bagi banyak warga. Banjir yang menerjang sejumlah wilayah tidak hanya merendam rumah dan juga merusak infrastruktur, tetapi juga menghadirkan kecemasan bagi masyarakat yang berharap ada bantuan segera datang. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Saridewi turun langsung ke lokasi bencana, sekaligus membawa bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir. Kehadiran legislator dengan sapaan ESD tersebut disambut haru oleh warga dan masyarakat yang mengaku selama ini hanya bisa menyampaikan keluhan melalui media sosial sambil berharap ada pihak yang mendengarkan kondisi mereka. Termasuk dengan menghubungi Balai Wilayah Sungai Sumatera 7, Pemerintah Provinsi Bengkulu hingga sejumlah BUMN agar penanganan dampak banjir dapat segera dilakukan. Berita terakhir. Pemilihan putra-putri kampus Provinsi Bengkulu tahun 2026 mencapai puncaknya melalui malam grand final yang digelar di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Ketua Panitia Kukuh Wijatmiko mengatakan, pada malam grand final tersebut, 15 pasang finalis tampil memperebutkan gelar juara di sejumlah kategori yang telah disiapkan oleh Panitia. Para peserta menampilkan beberapa kebolehan dan keahlian di berbagai bidang di hadapan para juri. Seluruh peserta merupakan perwakilan dari 12 universitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Demikianlah seluruh informasi yang telah kami sampaikan melalui berita daerah untuk siang hari ini. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-7307-079. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrin Nardianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami, Kerabat Kerja Bengkulu siang ini. Dan mendengar nanti pukul 14 kami akan hadirkan untuk live TikTok 100% Indonesia di acara relaksasi, request lagu dan informasi. Silakan Anda yang masih ingin bergabung di relaksasi hari ini, tentunya kami undang di 08117307079. Dan nanti mulai pukul 14 kami akan live di TikTok RRI Bengkulu. Anda nanti bisa ikut bergabung di acara relaksasi tentunya. Kita simak untuk kali ini ada Raisa dan Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu.

0: Saya bukanlah tamat SMA, mak. Saya tidak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, tidak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ay, tak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tu?
0: Inilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator

serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah tiga pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Halo pendengar dan pemirsa Pro Satria dari Bengkulu, kita jumpa lagi di relaksasi request lagu dan informasi. Silakan yang ingin bergabung, kami tunggu di live TikTok kami. Akunnya apa ya, Nda ya? RRI Bengkulu ya, Nda ya? Ya, RRI Bengkulu, saya lupa lagi. Langsung aja nanti di live TikTok kami, mau request lagu apa? Ini sudah ada dua pendengar kami ya yang gabung ya. Ada Princess sama Ogi Francisco. Selamat siang untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Tadi sudah kita dengarkan ada Danila dan Hindia, lagu Jika. Lagu lama ini tahun berapa ya? 1999. Tapi di aransemen ulang oleh Danila dan Hindia. Lagunya asik juga ya untuk kita dengarkan. Masih kami ajak Anda bergabung di live TikTok kami dalam acara relaksasi. Untuk Princess ya, nanti lagunya kita hadirkan setelah kami hadirkan terlebih dahulu ada Andra Ramadan Project, Aku Di Sini Untukmu.

0: Ini lagu dari Andra Ramadan Project, Aku di Sini Untukmu. Kalau awalnya dulu lagu Dewa 19 di album
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro Dangdut.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, benar.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ya, Bapak Budi Gar, kembali bersama kami di RRI Bintuhan. Siang hari ini mendengar menemani ruang dengar Anda. Waktu kita menunjukkan pukul 14:19 dan digelar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kami akan angkat di line telepon di 0739616655. Mengawali kebersamaan bersama kalian berdengar, tentunya saat ini mungkin disibukkan dengan rutinitas ya. Tetap semangat, semoga berjalan lancar dan tentunya tuntas sampai sore nanti. Dan di lantapan berdengar di 0739616655, kami nantikan gabungan berdengar untuk request lagu dangdut siang hari ini ya. Langsung saja kami angkat karena ada yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, dan siapa dan dari mana?
1: Bang Ferry di Simpang Kandis.
0: Bang Ferry di Simpang Kandis. Oke, Bang Ferry, lagu siang hari ini?
1: Saya coba Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang ya. Oke, kita cari dulu, boleh sembari salam-salam buat siapa aja?
1: Salam-salam sama seluruh pendengar RRI Kaur. Dari A sampai Z. Gitu aja ya, Dang.
0: Oke. Okay. Di simpang. Oke, sama-sama ya. Nah, baik, berikan itu dia tadi pendengar kita ada di Simpang Kandis ya. Requestnya lagu dari Revina Alvira nih tadi, Tajamnya Karang. Di lain kesempatan kami angkat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Ya, dengan siapa dan dari mana?
2: Dengan Agus.
0: Agus dari mana?
2: Bumi Agung.
0: Oh, Bumi Agung. Oke, Gus, apa kabarnya? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Ya,
0: siang ini request lagu apa? Silakan.
2: Lagu ini. Pestamu adalah dukaku.
0: Pesta.
2: Pestamu adalah dukaku.
0: Oh, pestamu adalah dukaku. Oke, kita cek dulu lagunya. Silakan tuh sembari salam-salam.
2: Ya, salam-salam buat semuanya dari tanpa terkecuali. Ya segitu aja, Bang.
0: Selain lagu Pestamu adalah dukaku, yang mana lagi?
2: Apa? Gimana?
0: Selain lagu ini, disiapin buat lagu yang lain. Kalau nggak ada, kita putar yang lain ya.
2: Oh iya, siap. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Nah, itu dia tadi ada Agus ya. Kami akan angkat di satu penelpon lagi, pendengar di 0739616655 sebelum kami putar lagunya di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang.
0: Iya, dari dengan siapa dan dari mana?
3: Dari Palaman.
0: Palaman.
3: Pulau Beringin.
0: Oh, Palaman dari Pulau Beringin ya. Oke. Ya. Palaman, apa kabarnya? Sehat siang ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Lagunya request lagu apa?
3: Lagu Bang Roma.
0: Ah, Bang Roma nih.
3: Ya. Lagu Bang Roma, lagunya apa aja lah.
0: Oh, apa aja. Oke. Salam-salamnya buat siapa aja siang hari ini, silakan.
3: Buat semua aja lah.
0: Semua aja.
3: A sampai Z.
0: Oke, siap. Udah itu aja.
3: Itu aja.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengar sudah 3 penelpon kita angkat siang hari ini ya. Tadi terakhir mau lagu Roma katanya. Terserah yang mana aja, yang penting diputarnya lagu Roma. Di lain kesempatan nanti pendengar, di line telepon kami 0739616655 kami akan angkat kembali, tapi setelah lagu berikut ini. Kita dengarkan ada 3 buah lagu. Yang pertama ada Rena Alvira, Tajamnya Karang.

0: dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lah, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembali

di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumatera.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu. Kami akan update informasi Anda dari rri.go.id, di mana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Nah, program ini sendiri juga menjadi bagian strategi nasional mengoptimalkan potensi besar sektor kelautan dan perikanan. Mengutip laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki garis pantai sekitar 81.000 km dan wilayah kepulauan Indonesia juga berada di kawasan segitiga terumbu karang terbesar di dunia. Potensi kelautan tersebut juga menjadi sektor perikanan sebagai penopang penting kebutuhan pangan masyarakat nasional, dan lebih dari separuh kebutuhan protein hewan di masyarakat Indonesia berasal dari hasil perikanan laut maupun budidaya. Meski memiliki sumber daya besar, kehidupan masyarakat kampung nelayan masih menghadapi berbagai tantangan hingga sekarang, dan banyak kawasan pesisir belum memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Dan pendengar, pemerintah menilai kondisi pemukiman masyarakat pesisir di sejumlah wilayah masih tergolong belum layak dan tertata. Selain itu, akses teknologi perikanan dan sarana pendukung produksi hasil laut juga masih terbatas. Nah, tak hanya persoalan ekonomi, masyarakat pesisir juga dinilai rentan menghadapi ancaman bencana alam, kawasan pantai dan laut. Karena itu, pemerintah mulai membangun kawasan nelayan terpadu melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Dan alasan-alasan mengapa pemerintah membangun Kampung Nelayan Merah Putih, karena mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperbaiki kawasan pemukiman pesisir, memperkuat sarana dan teknologi perikanan, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pemirsa, inilah cek fakta. Dengar, peredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rizky Febian dan Mika Tambayong dengan Berpisah Itu Mudah. Bawa kita ke 17:16 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kali ini ada Virgon kami hadirkan yang berkolaborasi dengan Audi.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.go.id. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-37 tingkat provinsi, dan kegiatan keagamaan tahun ini digelar di Kabupaten Seluma. Nah, pendengar, sebanyak 9 cabang perlombaan dipertandingkan dan ratusan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu juga dijadwalkan ambil bagian. Proses pendaftaran dan peluncuran kegiatan dilakukan oleh panitia pelaksana MTQ ke-37 digelar hari ini ya hingga 20 Mei 2026 dan dipusatkan di Masjid Baitul Falihin, Kabupaten Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar 270 juta sebagai uang pembinaan bagi para pemenang, dan dukungan ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu, Dedi Hartono, yang menyebut bahwa jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai 290 orang. Dan jumlah tersebut diperkirakan masih dapat bertambah hingga menjelang pelaksanaan. Dan pendengar, berbagai persiapan teknis terus dilakukan oleh panitia, salah satunya melalui pengarahan kepada panitera dan dewan hakim untuk memastikan penilaian berjalan objektif dan profesional. Sementara pemerintah Provinsi Bengkulu juga berharap pelaksanaan MTQ ke-37 berjalan lancar dan sukses, dan ajang ini juga diharapkan mampu menghasilkan peserta terbaik yang akan mewakili Bengkulu di tingkat nasional. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Gian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menghimbau seluruh sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP agar menggelar acara perpisahan siswa secara sederhana di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya beban biaya tambahan bagi orang tua maupun wali murid. Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, sekolah dilarang menggelar acara perpisahan di luar lingkungan sekolah ataupun menyewa gedung untuk kegiatan pelepasan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan. Nah, kegiatan perpisahan yang digelar di hotel maupun gedung tertentu sering membutuhkan biaya besar sehingga dinilai memberatkan sebagian wali murid. Dan pendengar, dikatakan juga bahwa jika sekolah tetap ingin melaksanakan kegiatan perpisahan, maka kegiatan cukup dilakukan di lingkungan sekolah dengan konsep sederhana tanpa adanya pungut

kekerasan dalam bentuk apapun kepada siswa maupun wali murid. Langkah tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus memastikan kegiatan sekolah tidak menimbulkan polemik di tengah orang tua siswa. Ya, dengan informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, saya Freddy Sisanto, pendengar, kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini di edisi hari Senin 11 Mei 2026, pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Langsung saja pendengar, kita akan awali kebersamaan kita di sepanjang lintas Bintuhan. Untuk kita jelang azan Maghrib wilayah Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.
3: Assalamualaikum.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang, karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

0: 107,8 FM RRI Bin Tuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bin Tuhan.
2: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: apa ini, apa artinya ya? Pohoi. Ya udahlah, aku ke pos aja deh. Siap, Komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandan ya.

0: apa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
0: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali.

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.

0: Banjir terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai contoh, berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang menyebabkan erosi dan mendangkalnya sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kemudian, apa saja hal yang bisa dilakukan pada saat terjadinya banjir? Yang pertama, simaklah informasi dari berbagai media yang Anda gunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Waspadalah terhadap arus bawah, seperti saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, ketahuilah resiko banjir yang ada di wilayah Anda. Misalnya, banjir bandang bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa ada peringatan pada saat hujan deras tiba. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, pastikan rumah Anda ditinggal dalam posisi yang aman. Apabila masih ada waktu, sempatkan untuk mengeluarkan perabotan rumah tangga yang dianggap penting ke tempat yang lebih tinggi dan simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Dan yang terakhir, matikan semua jaringan listrik dan cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Waspada dan menjaga lingkungan kita bersama adalah usaha untuk terhindar dari bencana banjir.
1: Rumah Adat di Nusantara.
2: Rumah Adat Kalimantan Timur. Sahabat budaya, Rumah Lamin adalah nama rumah adat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kediaman masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin berukuran sangat besar sehingga dapat menampung 12 hingga 30 keluarga atau sekitar 100 sampai 150 orang. Rumah adat ini berstruktur panggung dengan keseluruhan materialnya terbuat dari kayu ulin, yaitu kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lapuk. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus meniti salah satu dari dua tangga yang tersedia di bagian depan. Tangga ini memiliki jumlah anak tangga ganjil yang melambangkan keselamatan dalam kepercayaan suku Dayak. Selain itu, kita juga akan menemukan pagar kayu berukir di sekeliling rumah bagian atas yang digunakan untuk menjaga pengunjung atau anggota keluarga agar tidak terjatuh. Rumah Lamin ini memiliki ciri khas berupa warna kontras yang menghiasi dasar dindingnya seperti warna kuning, hitam, merah, biru, dan putih yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi dipercaya dapat memberi tuah sebagai penolak bala. Adapun warna merah melambangkan keberanian, kuning melambangkan kewibawaan, putih melambangkan kebersihan jiwa, sedangkan hitam melambangkan keteduhan. Di sekitar halaman rumah juga terdapat patung-patung dewa sebagai penjaga penghuni rumah dari segala mara bahaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya. 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
8: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan dokter, ikut sama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana ya, sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi syukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
15: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
16: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
15: Ditunggu.
14: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
18: Walaupun juga berjalan cukup lancar, pemeriksaan di ini oleh Makarus atau Patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang terakhir di Saudi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
17: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Nur masih berhalangan, nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Litas Bintuan Malam. Selepas tadi kita ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Program 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, kembali akan kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, lagu-lagu masuk kami Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur akan kami coba sajikan untuk menemani Anda di malam hari ini, ataupun nanti akan kami update informasi melalui Warta Berita Daerah tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, sesaat lagi kami akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk edisi hari ini di hari Senin 11 Mei 2026.

0: 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Bupati Kaur memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kaur atas suksesnya pelaksanaan event lari perdana bertajuk Kaur Run 5K 2026. Sementara itu, kegiatan Kaur Run 2026 mendapatkan sambutan positif dari para pelari. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Pendengar, Bupati Kaur memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kaur atas suksesnya pelaksanaan event lari perdana bertajuk Kaur Run 5K 2026. Selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kaur dan Dispora Kabupaten Kaur atas suksesnya pelaksanaan event lari perdana bertajuk Kaur Run 5K tahun 2026. Kegiatan diikuti sekitar 2.000 peserta ini dinilai berhasil menjadi magnet baru bagi masyarakat serta para pencinta olahraga. Event Kaur Run 5K 2026 tersebut tidak hanya diikuti peserta lokal tetapi juga menarik antusias dari luar daerah. Tercatat peserta berasal dari 4 provinsi, meliputi Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Barat. Bupati Kaur juga menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan ini menjadi bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kejari Kaur dalam menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat. Ia menilai event ini mampu mendorong semangat hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan lintas daerah.
2: Kami mengucapkan terima kasih tanpa Ibu Kajari ini tersegar. Saya ucapkan terima kasih jajaran Kajari yang telah membuat Kaur berkembang. Ya, 2.000 ini bukan sedikit, ya, dan diikuti oleh 4 provinsi se-Indonesia yang dari Kota Bengkulu, seluruh kabupaten kota, 10 kabupaten kota ikut semua. Yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah untuk mengangkat destinasi wisata di Kabupaten Kaur.
1: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23. Pelaksanaan Kaur Run 5K 2026 dipusatkan di kawasan wisata Pantai Pinang Tawar, Desa Pengubayan, Kecamatan Kaur Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki panorama alam yang indah dan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Bupati Kaur juga menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat dan memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur kepada masyarakat luas. Ia berharap melalui event ini potensi wisata daerah semakin dikenal hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Indeks Kemahalan Konstruksi atau IKK Kabupaten Kaur tahun 2025 tercatat sebesar 97,07. Angka ini menempatkan Kabupaten Kaur sebagai daerah dengan IKK tertinggi kedua di Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Mukomuko. IKK menggambarkan tingkat kemahalan biaya konstruksi di suatu daerah, mulai dari harga material bangunan, jasa konstruksi, hingga distribusi bahan pembangunan. Data ini juga menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan dana alokasi umum atau DAU. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria mengatakan meski masih tergolong tinggi di Provinsi Bengkulu, IKK Kabupaten Kaur tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 97,76 menjadi 97,07. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kondisi biaya konstruksi di Kabupaten Kaur dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan tren tahun 2021 hingga 2025, nilai IKK Kabupaten Kaur cenderung bergerak fluktuatif namun tetap berada di bawah angka 100, yang berarti biaya konstruksi di Kabupaten Kaur masih relatif lebih rendah dibanding kota acuan nasional. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tegaskan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga integritas dan etika. Inspektur Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan Hamdan Syarbani mengatakan seluruh aparatur sipil negara tidak bisa main-main dengan integritas dan etika karena jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Dari hasil monitoring inspektorat sepanjang triwulan pertama 2026, ada 4 titik rawan yang masih sering dilanggar ASN, yakni masih ditemukan ASN terlambat apel, pulang sebelum waktunya, atau mangkir tanpa keterangan. Maka dari itu, Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan menghimbau kepada ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tidak lagi melanggar etika ASN. Kegiatan Kahurran 2026 mendapatkan sambutan positif dari para pelari. Rohil Minata melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Event Kahurran 2026 yang berlokasi di Pantai Pengubayan Kaur Selatan sukses menarik perhatian lebih dari 2.000 peserta, di mana para pemenang podium menyampaikan harapan besarnya. Mereka berharap ajang kolaborasi Kejari Kaur dan Dispora ini menjadi langkah awal lahirnya bibit atlet lari berprestasi dari Kabupaten Kaur. Salah seorang pemenang kategori 5K untuk umum asal Sekayu Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Wahyu, mengatakan bahwa event ini bukan sekedar mengejar medali, melainkan memotivasi gaya hidup sehat bagi masyarakat. Maraton ini menurutnya sudah setiap hari dilakukan untuk berlatih dan sudah sering mengikuti perlombaan. Dirinya menyampaikan walaupun pelaksanaan ini jauh dari daerahnya, dirinya senang mengikuti meski menempuh beberapa jam perjalanan dengan kendaraan roda 2. Dirinya berharap ajang ini konsisten diadakan untuk memajukan olahraga dan sekaligus memperkenalkan potensi wisata Kaur secara luas.
4: Jalan ke sini pakai motor berempat. Iya, berangkatnya dari jam 4 subuh, nyampenya jam 10 malam.
3: Selain prestasi, pemenang juga menyoroti pentingnya dampak ekonomi dari keterlibatan UMKM lokal di sekitar lokasi start hingga finish. Harapannya, spot tourism ini dapat meningkatkan perekonomian warga lokal secara berkelanjutan. Wahyu berharap event ini bisa dilaksanakan lagi tahun depan dan bisa kembali berpartisipasi, karena baginya dunia maraton sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari. Sementara masyarakat sekitar menyambut baik kegiatan ini karena selain ramai juga berdampak bagi perekonomian. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara telah melaksanakan event besar ini. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur. Pendengar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan menjelang Pesta Demokrasi. Senin pagi 11 Mei 2026, jajaran pimpinan KPU Kaur menyambangi studio RRI Bintuhan untuk berdialog mengenai kesiapan penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kuswoyo bersama para komisioner hadir secara langsung dalam dialog interaktif di RRI Bintuhan pada program Bintuhan Menyapa. Mengusung tema KPU Kabupaten Kaur Menyongsong Pemilu 2026, dialog ini menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan yang sedang berjalan. Dalam kesempatan tersebut, Tony Kuswoyo menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen penuh untuk menjalankan seluruh tugas dan kewajiban secara profesional. Meski fokus saat ini adalah tahun 2026, ia juga menyatakan bahwa integritas lembaga sedang dipupuk untuk keberlanjutan pemilu di masa mendatang, termasuk menyongsong pemilu 2029. Tony menekankan KPU Kaur sebagai garda terdepan penyelenggara pemilu di daerah menjamin akan menjaga netralitas dan transparansi. KPU Kaur berkomitmen melaksanakan setiap tahapan pemilu dengan jujur, adil, dan transparan. Semua proses dijalankan secara terbuka sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku guna memastikan suara rakyat terjaga dengan baik. Selain membahas kesiapan teknis, dialog ini juga menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara, media, dan masyarakat demi menciptakan iklim demokrasi yang kondusif di bumi saat sesejian. Pendengar, agar terhindar dari jeratan hukum, masyarakat dihimbau untuk bijak saat menggunakan media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
5: Di era digital seperti saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan internet. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, serta media sosial lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun tanpa disadari, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menjerat kita ke dalam tindak pidana. Calon jaksa ahli pertama Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Aan Okpiansah, mengatakan, terdapat beberapa tindakan yang dapat membuat pengguna media sosial terjerat dalam tindak pidana jika tidak bijak menggunakan media sosial, yakni penyebaran hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penipuan online, dan akses legal atau hacking. Aan Okpiansah menjelaskan, perundang-undangan yang mengatur penggunaan media sosial ini ialah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari undang-undang ini ialah menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi digital, memberikan kepastian hukum di dunia digital, menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab, melindungi pengguna internet, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Maka dari itu, masyarakat harus menyaring terlebih dahulu jika ada informasi dari media sosial.
6: Dalam penggunaan media sosial ini, kita harus sangat bijak. Harus bijak dan hati-hati, karena ketika salah-salah atau ketidakbijakan kita dalam penggunaan media sosial ini, ini bisa menarik kita ke ranah hukum.
5: Agar terhindar dari jeratan hukum, saat menggunakan media sosial, pikirkan sebelum memposting sesuatu. Verifikasi sebelum menyebarkan sebuah informasi, gunakan bahasa yang sopan saat komentar atau memposting sesuatu, hindari penyebaran data pribadi orang lain, dan gunakan media sosial untuk hal yang positif. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Bupati Kaur berikan motivasi dan reward, 25 kafila MTQ siap bertanding di Seluma. Laporannya kembali disampaikan Lili Rahman.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOS MAP secara resmi melepas 25 peserta musabakah tilawatil Quran utusan Kabupaten Kaur untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar di Kabupaten Seluma pada tanggal 11 hingga 18 Mei 2026. Kegiatan pelepasan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur Senin 11 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur berpesan kepada seluruh peserta agar dapat bersaing secara profesional dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Ia juga meminta para peserta untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Mengingat Kabupaten Kaur selama ini dikenal selalu menjadi daya tarik dan kerap meraih prestasi dalam setiap ajang MTQ. Bupati Kaur juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kaur telah menyiapkan hadiah bagi para peserta yang berhasil meraih juara sebagai bentuk apresiasi. Untuk juara pertama akan diberikan hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 4 juta rupiah, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Selain itu, Bupati Kaur juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan perhatian lebih kepada para pemenang MTQ ke depan. Ia menyebutkan bahwa jika kondisi anggaran memungkinkan, pemerintah daerah akan memprioritaskan para juara MTQ untuk mendapatkan kesempatan berangkat haji gratis.
7: MTQ terbaik kemarin, Hori Korea, haji gratis. Itu di zaman kita dulu. Nah, nanti saya belum jadi gini. Ketika Anda mendapatkan juara nanti, kita lihat anggaran, bisa saya prioritaskan juga untuk haji gratis juga.
1: Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Kaur Martin Yusuf menjelaskan bahwa 25 peserta yang diberangkatkan akan mengikuti berbagai cabang perlombaan dalam MTQ tingkat provinsi. Cabang tersebut diikuti meliputi morotal, tingkat anak-anak, remaja dan dewasa, tilawah, serta hafiz Quran mulai dari 1 juz hingga 5 juz. Martin Yusuf juga menyampaikan optimis bahwa kafilah Kabupaten Kaur mampu meraih hasil terbaik dalam ajang tersebut. Ia menegaskan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, termasuk pelaksanaan training center selama satu minggu sebelum keberangkatan.
8: Miss menang, lah siap.
9: Kita sudah TC
8: 7 hari.
9: Mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan.
8: Reward Pak Bupati habis.
9: Ya jelas itu jaga kesehatan, latihan terus.
1: Kompak. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, pemenang Duta Wisata Kaur 2026 diharapkan mampu berkontribusi banyak untuk kemajuan pariwisata. Rohil Minata melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Pemilihan Duta Wisata Dang Odang Kabupaten Kaur tahun 2026 resmi berakhir dengan sukses dan meriah pada Sabtu malam kemarin 9 Mei 2026. Acara yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kaur. Pebi Anjeli dan Muhammad Alid Alkom Al-Fayat berhasil keluar sebagai pemenang Dang Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur tahun 2026. Keduanya dinilai unggul oleh Dewan Juri dalam berbagai aspek penilaian, termasuk kawasan pariwisata, kemampuan public speaking, dan penampilan. Ajang tahunan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata untuk mencari ikon pariwisata. Kegiatan ini bertujuan menjaring pemuda-pemudi berbakat sebagai agen promosi potensi wisata dan kekayaan budaya bumi saase sehijian. Kepala Dinas Pariwisata melalui Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Doni Pitro Lubis menyampaikan, bersyukur acara ini sukses dilaksanakan dan ke depan para pemenang ini akan dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya, yakni pemilihan Bujang Gadis Bengkulu. Selain itu, para pemenang juga diharapkan mampu mempromosikan destinasi unggulan serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Duta Wisata Terpilih akan bertugas selama 1 tahun ke depan sebagai mitra pemerintah dalam mempromosikan pariwisata. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah.
10: Alhamdulillah pelaksanaan Duta Wisata di tahun 2026 sudah selesai. Tahapan berikutnya, pemenang Duta Wisata di tahun ini ketika ada pemilihan kami akan ikutkan yang mendapat kandidat yang terbaik di 2026.
3: Sementara salah seorang pemenang, M. Alit Alko, menyampaikan dirinya akan mempelajari lebih dalam lagi apa tugas nantinya yang akan dilakukan untuk memaksimalkan peran selaku Duta Wisata. Namun yang pasti gelar ini diharapkan menjadi motivasi untuk berkontribusi memajukan sektor pariwisata daerah. Mudah-mudahan dengan telah didapatkan pemenang Duta Wisata, promosi pariwisata Kaur bisa lebih giat dengan mengemban amanah besar untuk mengenalkan pariwisata Kaur ke tingkat yang lebih luas. Pariwisata Kaur bisa lebih maju. Demikian Rohi Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dengan demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib. Karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Yo, bentar. Iya, Bang. Eh, udah datang paketku. Kasih ya, Bang.
1: Eh, Ta. Kok kulihat tukang paket asik datang aja ke rumah kau?
0: Iya deh, kau tengok nih kan, ini aku hari ini beli baju. Semalam aku beli skincare, makeup. Tuh kok ada mainan ponakanku pun aku beliin.
1: Ih, banyak juga uangmu ya, Taya. Kasih tau lah, kerja apa kau? Kok sampai banyak kali kayak gitu uang kau?
0: Mana ada aku kerja deh, kan samanya kita tiap hari. Si kuliah kayak gini, kerja apalah, kerja apapun susah.
1: Lah, terus? Apa rahasianya kau banyak uang? Jangan-jangan kau?
0: Jangan-jangan apa? Kau kira aku simpanan? Aku ngambil pinjaman online.
1: Hah? Pinjaman online? Eh, kayak mana tuh caranya? Mau juga lah aku.
0: Sini, kau ajari kau mana HP-nya. Kau download dulu aplikasinya di HP-mu. Coba, sini.
1: Yang mana nih tak aplikasinya? Banyak kali.
0: Kau pun yang bodohan, ini kan banyak aplikasinya nih ya. Ini kalau aku pakai yang warna merah. Ini yang merah ini deh, ini mantep, ini cepet kari cairnya.
1: Oh, ini ya, Ta ya?
0: Yang itu, klik.
1: Syaratnya apa aja sih, Ta?
0: Gak banyak syaratnya deh. Kau cuma butuh KTP, ha, siap itu dah, kaya raya kau sorenya nanti.
1: Hah? KTP aja? Ih, gampang juga ya, Ta ya?
0: Memang, makanya aku kan tengok lah. Udah kaya aku kan, cuman modal KTP.
1: Ini aku coba masukkan data sesuai KTP ku dulu nih. Terus aku mau pinjam 600 aja lah dulu.
0: Eh, kok 600 aja deh? Sikit kali tanggung. Aku aja kemarin minjam 5 juta, dikasihnya kok enggak pelit-pelitnya orang itu. Minta aja 4 juta, 5 juta, 6 juta pun cobalah, mana tahu bisa.
1: Oh, iya juga ya. Nah, udah nih Tani, hah. Tunggu verifikasi aja aku nih ya. Ih, udah masuk nih tahan.
0: Wop, cair dia, bah.
1: Ih,
0: bagilah deh.
1: Ih, kau kan udah sering, kau tengok aku nih. Iya, Ta. Aku

0: Nggak keluar ya Artanya?
1: Eh, iya deh. Dari tadi aku panggil si Arta nggak ada keluar-keluar lah dia. Kemana dia? Tahu kau? Aku teleponin pun nggak aktif loh nomor handphonenya.
0: Ih, emangnya kok lagi ada perlu apa sama dia?
1: Ini deh, si Arta ini udah sebulan yang lalu pinjem duit sama aku. Dibilangnya lagi butuh kali. Nah, dia janjinya mau bayar dalam waktu minggu ini. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar dia mau bayar. Aku pun lagi ada kebutuhan pula ini.
0: Ih, kok bisa sampai pinjam uang samamu sih? Padahal kemarin dia tuh pinjol loh.
1: Hah? Pinjol?
2: Permisi mbak, ada yang kenal mbak Arta?
0: Aduh, siapa lagi ini datang nyariin Arta?
1: Eh, iya pak. Ada apa ya nyari si Arta?
2: Mbak Arta telah menunggak tagihan pinjaman online sampai berjuta-juta.
0: Hah? Nunggak pinjaman online?
2: Iya mbak, kira-kira ada yang tahu mbak Arta nggak? Ada di mana?
1: Kami juga nggak tahu pak, dan saya juga nyariin dia, tapi dia malah nggak ada. Memang si Arta ini ya, heh.
2: Kalian siapanya Arta ya?
1: Kawannya si Arta kami pak.
2: Kalian kawannya masa nggak tahu dia ada di mana? Jangan-jangan kalian sekongkol ya?
1: Eh, jangan asal nuduh ya pak, Arta juga minjem uang sama saya. Bukan bapak aja.
2: Begitu kalian harus cari dia lah sampai dapat.
1: Enak
2: jangan
1: aja.
2: Sampai kalian yang saya kejar-kejar.
1: Enak aja.
0: Ih, kok ngancem kami sih pak?
2: Iya. Saya tidak mau tahu ya. Pokoknya dia harus membayar pinjolnya.
1: Oke, kami akan cari Arta sampai dapat dan memaksanya untuk membayar pinjolnya. Tapi bapak juga cari dia.
2: Oke, saya tunggu. Jangan sampai kalian sembunyikan dia. Ngerti?
1: Iya. Sok paten kali lah rentenerin satu ini.
0: Sok keras sekali deh aku tengok.
2: Apa yang kalian bilang? Kalian bilang kan aku gak dengar apa yang kalian bilang.

0: Bang Ren. Bang Randy.
1: Iya.
0: Bang, buka pintu, Bang.
1: Iya, ntar. Kau nya, Dek. Ada apa, Dek?
0: Bang Ren, aku bisa minta tolong enggak, Bang Ren?
1: Hah? Kok kenapa? Kok panik gitu? Enggak, kok kenapa?
0: Ih, takut kali aku, Bang. Bantu aku ya, Bang. Kali ini aja lah aku minta tolong nih, Bang, betul?
1: Tunggu dulu. Iya udah. Masuk dulu. Sini. Apa masalah kau? Cerita dulu sama Bang. Apa masalah kau? Siapa nyakitin kau? Cok kau, biar ku hajar dia, biar ku tepuk dia.
0: Enggak, Bang Ren.
1: Jadi?
0: Aku takut kali loh, Bang. Aku udah takut nih kemana-mana. Aku dikejar-kejar, Bang.
1: Iya, cerita dulu. Kejar sama siapapun. Aduh, ah.
0: Bang, kali ini ajalah Abang tolong aku ya, Bang. Nanti aku gak minta tolong lagi pun.
1: Iya, apa? Cepat cerita.
0: Abang tahu, Bang.
1: Apa?
0: Bulan yang lalu itu, Bang. Aku udah ngambil pinjol, Bang.
1: Apa?
0: Iya, terus aku gak ada lagi uang, Bang, untuk bayar. Jadi aku udah dikejar-kejar, Bang. Kawan-kawanku pun udah diteleponi, Bang.
1: Aduh,
0: tolong aku, Bang. Aku pun beli bukan cuma barang-barangku nya, Bang. Aku beli juga hadiah Abang ulang tahun Abang bulan kemarin pun pakai pinjolnya aku beli.
1: Jadi kado yang kau beli untuk Abang tuh itu uang dari pinjol? Kacau kali lah memang kau nih, Dek. Aduh, Dek.
0: Aku udah kemana pula nih, ya?
1: Aduh.
0: Tolonglah, Bang Ren. Dek. Cuman Abang ku tahu nih, Bang.
1: Iya, kau tenang dulu, tenang. Kau tuh masih muda, Dek. Kok berani lah kau ngambil pinjol kayak gitu, Dek? Kenapa kau cerita ke Abang?
0: Iya sih, Bang. Terus gimana lah ini, Bang? Tapi kemarin tuh kan aku pengen kayak kawan-kawanku. HP-nya mahal, tasnya baru. Tau lah, Bang, kiriman mama cuma berapa sebulan.
1: Ya kerjalah kau, jangan kau salahkan mama. Kau kerja biar kau tahu cari uang tuh kayak mana. Jangan kepinjol.

0: kabarnya belum? Aku jadi takut dikejar-kejar entrenir juga ini, Ra.
1: Belum deh, udahlah, tenang aja kau. Gak usah kau pala takut-takut kali. Kita gak salah.
0: Itu kan Arta.
1: Iya,
0: Arta.
1: Arta, kemana aja kau? Dicariin kau gak pernah ada kabar kau, ha? Ingat kau kan, utang kau.
2: Matilah aku. Ada Rara lagi. Mana utangku sama dia masih banyak. Gimana nih?
1: Woi, Arta. Kayak mana pinjolmu itu? Hah?
2: Rara, kapan kau ke Medan?
1: Gak usah kau basa-basi. Banyak kali cerita kau. Aku ini diancam sama si Dea ya, sama rentenir. Sama rentenir, kau gak usah pura-pura lupa.
2: Aman-aman, pinjol aku udah bayar kok. Tenang,
1: aman,
2: Klen.
1: Aman.
2: Makanya, kalau diteleponnya gak usah diangkat. Udah aku bayar lunas.
3: Permisi, Mbak.
1: Hah? Siapa lagi nih yang dicari?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar, Polres Kaur berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Kaur dan mengamankan 4 orang tersangka. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di ruang media center Polres Kaur Senin 11 Mei 2026. Kegiatan rilis dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alambawono, didampingi Kasat Res Narkoba AKP Nanu Irawan serta Kasih Humas Ibtu Slamet Ambiah dan dihadiri sejumlah personel serta awak media. Dalam pengungkapan tersebut, Satres Narkoba Polres Kaur mengamankan 4 tersangka. Para tersangka tersebut masing-masing berinisial MR alias TT, RM alias PD, TR, dan DS. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 13 paket narkotika jenis sabu, alat hisap atau bong, kaca pirek, plastik klip bening, korek api, uang tunai, beberapa unit telepon genggam. Selain itu juga mengamankan 2 unit sepeda motor. Kasus ini, pendengar, terungkap pada Senin 4 Mei 2026 sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat di Desa Padang Genteng dan Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan. Awalnya petugas mengamankan MR alias TT yang kedapatan menyimpan 11 paket sabu dalam dompet warna coklat yang dibungkus plastik klip bening. Dari hasil pemeriksaan, MR alias TT mengaku memperoleh barang haram tersebut dari RM alias PD. Kapolres Kaur benar menyampaikan 2 tersangka yakni MR alias TT dan RM alias PD disangkakan melanggar pasal 609 ayat 1 huruf A atau pasal 610 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH Pidana junto Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana terkait kepemilikan dan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman. Sementara itu, 2 tersangka lainnya, TR dan DS, dipersangkakan melanggar pasal 127 ayat 1, huruf A, junto pasal 54, Undang-Undang

RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan direkomendasikan menjalani rehabilitasi. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan ini dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id dan tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Lagu-lagu dangdut akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda.

terdapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya berakhir tadi dengan satu lagu dari Devian satu jam yang lalu. Ini lagu dari Devian featuring Bilanova, pendengar ya. Kita akan sajikan pendengar kali ini pastinya gelaran lagu-lagu dangdut menemani ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang pastinya seperti janji kita di awal jumpa tadi, teman-teman ya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. RRI Bin Tuhan sekali lagi akan menemani ruang dengar Anda kali ini dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang nantinya juga bisa teman-teman request gitu ya di line telepon kita 0739616555. Sekali lagi pendengar, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dua lagu sudah membuka kebersamaan kita mendengar untuk gelaran lagu-lagu dangdut request di malam hari ini. Manis Manja, 4 Angkatan 2 dan Irfan Mansur tadi ya, dengan Sedih. Saat ini pukul 21 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman ya. Sebelum saya lanjutkan dengan lagu dangdut berikutnya, kita coba sajikan satu informasi untuk Anda yang pastinya kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id. Mendengar, pernah mendengar nama negara Pakistan ya? Nah, Pakistan ini adalah negara di Asia Selatan yang memiliki populasi lebih dari 240 juta jiwa, sehingga menjadi salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Negara ini merdeka pada tahun 1947 setelah pemisahan dari India Britania. Ibu kotanya adalah Islamabad, namun untuk kota terbesarnya adalah Karachi, yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Pakistan memiliki beragam budaya, bahasa, dan tradisi yang dipengaruhi oleh sejarah panjang kawasan Asia Selatan. Pakistan benar juga memiliki pegunungan tinggi seperti Himalaya dan Karakoram yang menjadi rumah bagi K2, gunung tertinggi kedua di dunia. Selain itu, Sungai Indus menjadi sumber kehidupan penting bagi pertanian dan kebutuhan masyarakat Pakistan. Mayoritas penduduk Pakistan memeluk agama Islam, sehingga negara ini dikenal sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Hari-hari besar keagamaan dirayakan dengan meriah dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Sekali lagi, pendengar, informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 21.37 menit waktu Indonesia Barat. Dikarenakan telepon kita sudah berdering sedari tadi ya. Teman-teman kita sudah gak sabaran gitu, pengen bergabung di line telepon kita. Kita coba untuk terima penelpon yang pertama yang bergabung di line telepon 0739-61655. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Lek Sukari.
0: Jadi penelpon yang pertama kita di malam hari ini. Gimana? Karena tadi baru kita kasih lagu-lagu aja, menantikan pendengar yang menelpon. Ternyata Lek Sukari yang nyantol duluan. Gimana Lek, kita mau langsung request lagu aja?
1: Request lagu.
0: Boleh, silakan yang mana?
1: Apa rindu tapi malu.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat DPR, buat Bang Sutri, buat Pak Pera, buat Pak Arni, ada Yanto, ada Putra Jerman, Putra Asap, ada Pak Mawardi. Pokoknya ada kru-kru radio RRI inilah, tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya aja ya? Oke.
1: Okay. Itulah, terima kasih atas waktunya Bang Freddy.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Lek Sukari, mendengar. Masih kami ajak Anda bergabung di line telepon kita untuk gelaran lagu-lagu dangdut request di malam hari ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Malam juga.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Ari di Oku Selatan.
0: Ari di Oku Selatan. Gimana kabarnya Oku Selatan malam hari ini, Bang Ari?
2: Cerah di sini, Bang.
0: Cerah ya.
2: Kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat gitu ya. Dompet juga sehat gitu ya. Mantap lah kalau begitu. Lagi sama siapa, Ari, di sana?
2: Ini lagi main gap nih sama kawan-kawan.
0: Oke, berarti lagi ramean ya. Titip salam buat teman-teman yang ada di sana.
2: Ya.
0: Semoga sehat ya, selalu ya. Semoga sehat selalu, tidak ada kurang satu apapun gitu ya. Siap mau request lagu?
2: Ini lagunya Gali Lubang Tutup Lubang.
0: Gali Lubang Tutup Lubang. Iya. Siap. Salam-salamnya, dilanjut.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja yang dengerin radio RRI.
0: Buat semuanya aja.
2: Ya, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, itu aja ya.
2: Ya, itu aja ya, Bang ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gali lubang tutup lubang, pendengar, dari Ari yang ada di Oku Selatan yang lagi kumpul sama teman-teman. Ya, saat ini pukul 21.40 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Lagu-lagu dangdut masih akan terus kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda pada frekuensi FM 98,8 MHz hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: kota Bengkulu, jadi untuk Anda memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Dara Ayu dengar dengan siapa benar, siapa salah. Masih kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 6165. Yang tadi sudah buat telepon kita berdering selagi lagunya berputar. Ya, selagi lagunya di play tadi, telepon kita sudah sempat berdering teman-teman ya. Nah ini sekarang ayo bikin telepon kita berdering kembali teman-teman ya. Masih kami ajak Anda bergabung pastinya ya di line telepon kita 0739 6165. Pastinya dalam gelaran Dangdut Request hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sembari kita nantikan gabungan teman-teman yang bergabung ya di ujung sana di line telepon 0739 6165, kita coba sajikan satu informasi untuk Anda yang kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id. Ini masih berkaitan dengan Kauran teman-teman ya. Antusiasme masyarakat terhadap gelaran olahraga maraton bertajuk Kauran 5K atau 5K tercatat sangat luar biasa pendengar. Pada minggu kemarin 10 Mei 2026, kegiatan yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Kaur bekerjasama dengan Pemda Kaur berhasil menarik perhatian ribuan peserta. Tercatat sebanyak 2.000 kuota yang disediakan panitia itu semuanya habis gitu ya, diserbu pendaftar dalam waktu kurang dari 1 minggu, membuktikan daya tarik ajang lari ini di mata publik. Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Jainah, selaku penanggung jawab acara mengungkapkan bahwa tingginya minat warga sudah terlihat sejak hari pertama pendaftaran dibuka. Jainah menjelaskan bahwa para peserta tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Kaur, tapi yang sudah sempat kita bahas tadi teman-teman ya, diikuti oleh komunitas lari dari berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, bahkan dari luar Provinsi Bengkulu. Nah, momentum ini dinilai sangat tepat karena bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kaur di bulan Mei ini juga teman-temannya, di tahun 2026. Nah, untuk informasinya masih kami kutip pastinya dari situs kami di rri.co.id, dan pastinya Anda juga dapat mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah 2 orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan 2 nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
5: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Saat ini pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba kembali sajikan satu informasi untuk Anda pendengar sebelum kembali pastinya dengan beberapa lagu dangdut berikut ini. Pendengar, kegiatan peduli lingkungan dilakukan siswa SD Negeri 5 dengan mengumpulkan berbagai jenis plastik untuk dijadikan Eco Brick. Program tersebut bertujuan mengurangi sampah plastik sekaligus mengajarkan anak-anak pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sejak usia dini. Para siswa tampak antusias membawa plastik bekas dari rumah masing-masing seperti bungkus makanan ringan, kantong plastik, dan kemasan minuman. Plastik yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam botol untuk dijadikan Eco Brick. Guru pendamping kegiatan Tri Nawangsi menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kepedulian di lingkungan sekitar sekolah. Menurutnya, anak-anak perlu dibiasakan memilah sampah agar lebih memahami dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Selain belajar menjaga kebersihan, siswa juga dikenalkan pada cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Eco Brick yang dibuat nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kursi sederhana, meja kecil, maupun hiasan kreatif di lingkungan sekolah. Salah seorang siswa mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena dapat membantu mengurangi sampah di sekitar rumah. Ia juga merasa lebih termotivasi untuk tidak membuang sampah sembarangan setelah mengetahui manfaat pengolahan plastik bekas. Nah, untuk informasi ini pendengar pastinya kembali kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: dalam perang tersebut. Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar

lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Lagu terakhir pendengar untuk gelaran lagu-lagu dangdut di malam hari ini, satu lagu dari Bella Nova dengan Rumput Tetangga. Terima kasih tadi untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bersama di line telepon 0739 61655. Ataupun terima kasih untuk teman-teman yang setia terus bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz, baik itu yang sekedar mendengarkan gitu ya, ataupun teman-teman yang bergabung di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan sajikan beberapa lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia di malam hari ini, pendengar, jelang tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan jelang teman-teman semua beristirahat di malam hari ini pastinya ya. Selamat malam sekali lagi kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka Bintuhan yang lumayan cerah di malam hari ini ya. Saat ini pukul 22:57 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya pendengar. Kita awali gelaran lagu-lagu oldies dengan satu lagu dari Jean Patikawa, Dua Hati Saling Jatuh Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan, FM 98,8 MHz.

jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

pendengar Tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siaran hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita berjumpa kembali pendengar esok pagi dalam lintas bintuan pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri, inilah Radio Republik Indonesia Bintuan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Selasa 12 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Disiarkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan, Selasa 12 Mei 2026, Freddy Sesuanto kembali menemani ronder Anda untuk lintas Bintuhan pagi kali ini. Pendengar, pastinya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara menarik sudah kami siapkan untuk Anda, pendengar. Kita akan awali kebersamaan kita dengan lagu religi untuk kita ikuti ataupun untuk kita jelang sentuhan iman religi pagi pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan dengan rangkaian acara menarik lainnya mulai dari warta berita daerah, info perakhiran cuaca langsung disampaikan perakarawan BMKG Bengkulu, dan juga warta berita sentral pukul 7 pagi, serta masih akan ada dialog Bengkulu pagi ini, pendengar, untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Lagu-lagu religi kami sajikan untuk Anda.

Pendengar, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti sentuhan iman ataupun religi pagi edisi Senin, maksud kami Selasa 12 Mei 2026.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307079. Mobile Application RRI.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada subuh ini kita akan mengkaji tentang bahagia tak harus kaya. Bahagia tak harus kaya. Pendengar yang dimuliakan Allah, semua orang menginginkan agar hidupnya itu bahagia. Tidak ada kita manusia yang ingin hidupnya sengsara. Apapun akan dilakukan oleh kita untuk menemukan yang namanya bahagia. Berbagai macam cara akan kita lakukan. Maka ada yang mencari kebahagiaan dengan cara berjalan-jalan mungkin ke luar negeri. Melihat indahnya pariwisata di negeri orang. Ada juga mencari kebahagiaan dengan cara mendaki gunung yang tinggi. Sehingga dari ketinggian itu dia bisa menyaksikan indah dan luasnya bumi yang luas membentang. Ada pula yang mencari kebahagiaan dengan menyelami kedalaman lautan. Lalu di sanalah dia akan melihat indahnya tumpukan karang dan ikan-ikan yang berenang. Ada yang merasa hidupnya bahagia kalau dia sudah memiliki jabatan yang tinggi. Dan ada pula yang merasa bahagia ketika dia sudah memiliki harta yang banyak. Pertanyaannya adalah, pendengar, adakah semua itu akan memberikan jaminan bahwa orang tersebut akan bahagia selama-lamanya? Apakah orang yang menemukan kebahagiaan di negeri orang tadi akan tetap bahagia setelah ia pulang ke kampung halamannya? Apakah orang yang telah sampai ke puncak gunung yang tinggi itu akan tetap bahagia ketika dia sudah turun dari gunungnya? Atau apakah orang yang telah menjelajahi kedalaman lautan itu akan tetap bahagia setelah dia balik ke daratan? Adakah jaminan bahwa orang-orang yang berpangkat tinggi akan bahagia? Atau jangan-jangan jabatannya itulah yang akan menjebloskannya ke dalam penjara? Adakah orang yang memiliki harta yang banyak itu pasti bahagia? Atau sebaliknya, malah akan menjadi awal kehancuran dalam kehidupan rumah tangganya? Pendengar yang dimuliakan Allah, maka sampai di sini kita saling mengingatkan akan sebuah nasihat yang diberikan oleh seorang ulama yang bernama Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau pernah mengatakan, apabila engkau memiliki hati yang qanaah, hati qanaah itu cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, sesungguhnya engkau raja. Sesungguhnya engkau itu raja. Dan raja dunia itu adalah sama. Sama-sama bisa mendapatkan apa yang diinginkan untuk bahagia. Maka kunci bahagia, pendengar, menurut Imam Syafi'i adalah kesederhanaan. Sikap menerima terhadap kondisi dan takdir kehidupan. Jika kita mengukur kebahagiaan itu dengan dunia, maka selamanya kita tidak akan pernah menemukan kepuasan. Bahkan bisa saja menjerumuskan kita dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ketika kita telah jatuh dalam perkara-perkara yang haram, ketahuilah bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi kesengsaraanlah yang akan kita alami. Hari ini bisa jadi kita menjadi orang yang kaya, semua keinginan kita terpenuhi, namun suatu saat semua kekayaan itu bisa saja akan hilang seketika. Maka hilanglah kebahagiaan kita bersama dengan hilangnya dunia tersebut. Maka pendengar yang dimuliakan Allah, bahagia itu pada dasarnya sederhana. Kita bisa tidur dengan nyenyak, itulah bahagia. Kita bisa bercengkrama, bercanda dengan istri dan anak, itulah bahagia. Walaupun mungkin makannya singkong, tapi terasa nikmat di kerongkongan, itulah bahagia.
Dan kebahagiaan yang seperti ini tidak harus berada di rumah yang mewah, asalkan kita memiliki hati yang qanaah. Qanaah, menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Ketahuilah pendengar bahwa Allah bisa membahagiakan orang miskin tanpa harus menjadikannya kaya. Dan Allah bisa menyengsarakan orang kaya tanpa harus menghilangkan kekayaannya. Maka bahagia itu adalah bagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memasuki waktu paginya dalam kondisi tenang hatinya, sehat fisiknya, ada bekal makanan yang bisa dia makan untuk hari itu saja, maka seolah-olah dunia sudah berada dalam genggamannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Intinya pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa kebahagiaan itu bisa diciptakan. Dia ada dalam hati setiap insan, yaitu ketika dia memiliki hati yang qanaah, itulah bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah disebut orang yang kaya apabila dia memiliki harta yang banyak. Laisal ghina an kasratil ard. Tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki kekayaan jiwa. Walakinnal ghina ghina nafsi. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan. Maka ada sebuah pertanyaan tuh pendengar. Di manakah letak pohon? Di luar atau di dalam biji? Secara kasat mata orang akan mengatakan bahwa pohon itu ada di luar biji, karena memang itulah yang terlihat olehnya. Tetapi bagi orang-orang yang melihat hakikat daripada sesuatu, maka dia akan melihat bukan hanya pada keberadaan pohon, tapi dari mana asal mula datangnya pohon itu. Maka dia pun akan mengatakan bahwa pohon ada di dalam biji. Demikian pula dengan kebahagiaan. Jika ditanyakan di manakah letak kebahagiaan, ada di luar ataukah di dalam diri manusia, pasti orang yang mengukur kebahagiaan dengan matanya, dia akan menjawab bahwa bahagia itu ada di luar dirinya. Bahagia itu adalah apabila seorang memiliki rumah yang mewah mungkin, mobil yang mewah mungkin, harta yang berlimpah mungkin, dan segalanya serba wah. Namun bagi mereka yang mengerti akan hakikat kehidupan, maka dia akan mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri, ada dalam hati, dan itulah kebahagiaan, qanaah. Hatilah yang bisa merasakan kebahagiaan. Karena pada kenyataannya, ketika hati merasa gundah, rumah yang megah terasa sempit, mobil yang mewah terasa seperti gerobak, dan harta yang berlimpah seolah bagaikan sampah. Tidak sedikit di antara orang yang kaya dan banyak hartanya, orang-orang yang berpangkat lagi tinggi jabatannya malah harus pergi menyendiri, bersembunyi dan menghindar dari semua apa yang dia miliki, hanya untuk menemukan ketenangan diri. Lalu pertanyaannya pendengar, apa arti dari semua harta yang kita kumpulkan? Tidak bisakah itu memberikan ketenangan? Tidak bisakah harta itu memberikan kebahagiaan bagi kita? Aneh memang pendengar. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarlah dari kehidupan burung. Dalam hadis Nabi, walaupun dia tidak punya tempat penyimpanan itu burung, walaupun dia tidak memiliki tabungan itu burung, yang dimakan hari ini adalah apa yang didapat hari ini juga. Namun burung tetap berkicau. Burung tetap berkicau. Kok bisa? Rumusnya adalah karena burung memiliki hati yang qanaah. Qanaah itu menerima apa yang ditetapkan Allah, tidak marah dengan apa yang ditetapkan Allah, dan hati yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti menyerahkan semuanya kepada Allah. Tawakal itu didahului dengan usaha kita kepada Allah. Kita wajib berusaha pendengar. Tapi hasil itu hak prerogatif Allah. Maka ketika kita meyakini usaha akan menentukan hasil, tetapi ketika tidak berhasil, maka kita pasti akan marah. Maka tawakal itu kita berusaha sekuat tenaga. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah menzalimi hambanya.
Cuman yang masalahnya kitanya saja yang sering berbuat zalim kepada Allah pendengar. Maka inilah menjadi pemahaman kepada kita bersama. Artinya betul dengan harta bisa bahagia. Tapi bahagia itu tak harus kaya. Betapa banyak orang kaya tidak bahagia. Betapa banyak orang miskin bahagia. Itulah kata Nabi. Orang kaya itu bukan yang kaya harta, tapi kaya hatinya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Pusatnya kebahagiaan adalah di hati. Maka Nabi ajarkan tuh halawatul iman, manisnya iman. Kita hari ini dalam urusan dunia, jangan lihat di atas kita, tapi lihat yang di bawah kita. Kalau hari ini kita merasa miskin, lihat di bawah kita, pasti masih banyak yang lebih miskin. Dalam urusan dunia, lihat di bawah kita, tapi dalam urusan akhirat, lihat yang di atas kita. Kenapa aku tidak bersemangat ke masjid sementara dia semangat? Kita harus lebih dari dia. Itulah urusan akhirat, kita melihat yang di atas kita. Jangan dibalik. Terkadang kita membalik kehidupan. Urusan dunia, kita lihat yang di atas kita, maka gila kita akhirnya. Giliran urusan akhirat, kita lihat yang di bawah kita, maka itulah akhirnya kita tidak pernah menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Pro 1 FM.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali. Tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai

bertanya atas rasa penasaranku selama ini. "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya, Bu. Saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman." "Maksudnya?" saya melanjutkan bertanya. "Iya, Bu. Agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi 3 dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng, karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya, Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisihkan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rejeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan. "Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak." Ia menjawab, "Itulah sebabnya, Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita." Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Persatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan untuk lagu-lagu islami pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk menantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami menyampaikan berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu menyampaikan berita daerah edisi pagi ini Selasa 12 Mei 2026. Sari berita, antisipasi penyakit menular, pemerintah melarang ternak dari luar daerah masuk ke Bengkulu. Dari hasil monitoring Inspektorat Bengkulu Selatan, 4 titik rawan yang masih sering dilanggar ASN, yaitu terlambat apel, pulang sebelum waktunya atau mangkir tanpa keterangan. Dan pendengar, inilah berita daerah selengkapnya bersama saya Anggrit Nardianto. Kami mulai informasi yang pertama. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular, pemerintah akan melarang ternak dari luar daerah untuk masuk ke Bengkulu. Informasi tersebut dilaporkan Zilviani.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan melarang masuknya hewan ternak dari luar daerah ke Bengkulu sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan kebijakan ini menjadi langkah antisipasi agar ternak di Bengkulu tetap sehat dan aman. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat karena perpindahan ternak antar daerah memiliki resiko membawa penyakit berbahaya. Dan ia juga menjelaskan sejumlah penyakit hewan menular dapat menyebar melalui lalu lintas ternak yang tidak terkontrol. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pencegahan lebih awal dengan membatasi pengiriman hewan ternak dari luar Provinsi Bengkulu.
2: Pada masyarakat kita Provinsi Bengkulu tidak perlu khawatir, dan kami juga tidak akan mengizinkan untuk memasukkan hewan dari luar provinsi untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pertama kita sudah mencukupin, dan yang kemudian yang keduanya terkait dengan zoonosis penyakit yang menular ini, itu juga yang kami antisipasi agar jangan sampai nanti hewan korban yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu itu nanti membawa penyakit ke provinsi kita. Nah, nanti itu yang membuat berbahaya kepada ternak-ternak kita yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Selain pencegahan penyakit, kebijakan tersebut juga didukung kondisi ketersediaan hewan kurban di Bengkulu yang dinilai masih mencukupi. Populasi sapi, kambing, dan kerbau dari peternak lokal dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga melakukan pengawasan di jalur masuk serta memeriksa kesehatan ternak di lapangan. Tugas akan memastikan tidak adanya hewan dari luar daerah yang masuk tanpa pengawasan dan izin resmi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang ternak dan juga tempat penjualan turut ditingkatkan untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang aman, layak, dan bebas dari penyakit. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga integritas dan etika. Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini, mengatakan seluruh aparatur sipil negara tidak bisa main-main dengan integritas dan etika karena jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Dari hasil monitoring Inspektorat sepanjang triwulan pertama tahun 2026, ada 4 titik rawan yang masih sering dilanggar oleh ASN, yaitu masih ditemukannya ASN yang terlambat apel, pulang sebelum waktunya, atau mangkir tanpa keterangan. Kita beralih ke informasi lainnya. Agar terhindar dari jeratan hukum, masyarakat diimbau untuk bijak saat menggunakan media sosial. Informasi tersebut dilaporkan Aisyah Dini.
3: Di era digital seperti saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan internet. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok, serta media sosial lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun tanpa disadari, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menjerat kita ke dalam tindak pidana. Calon jaksa ahli pertama Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Aan Okpiansah, mengatakan terdapat beberapa tindakan yang dapat membuat pengguna media sosial terjerat dalam tindak pidana jika tidak bijak menggunakan media sosial, yakni penyebaran hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penipuan online, dan akses legal atau hacking. Aan Okpiansah menjelaskan, perundang-undangan yang mengatur penggunaan media sosial ini ialah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari undang-undang ini ialah menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi digital, memberikan kepastian hukum di dunia digital, menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab, melindungi pengguna internet, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Maka dari itu, masyarakat harus menyaring terlebih dahulu jika ada informasi dari media sosial.
4: Dalam penggunaan media sosial ini, kita harus sangat bijak. Harus bijak dan hati-hati, karena ketika salah-salah atau ketidakbijakan kita dalam penggunaan media sosial ini, ini bisa menarik kita ke ranah hukum.
3: Agar terhindar dari jeratan hukum, saat menggunakan media sosial, pikirkan sebelum memposting sesuatu. Verifikasi sebelum menyebarkan sebuah informasi, gunakan bahasa yang sopan saat komentar atau memposting sesuatu, hindari penyebaran data pribadi orang lain, dan gunakan media sosial untuk hal yang positif. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Kaur pada tahun 2025 tercatat sebesar 97,07. Angka ini menempatkan Kabupaten Kaur sebagai daerah dengan IKK tertinggi kedua di Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Mukomuko. Indeks kemahalan konstruksi menggambarkan tingkat kemahalan biaya konstruksi di suatu daerah, mulai dari harga material bangunan, jasa, hingga distribusi bahan pembangunan. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengatakan, meski masih tergolong tinggi di Provinsi Bengkulu, namun IKK Kabupaten Kaur tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 97,76 menjadi 97,07. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kondisi biaya konstruksi di Kabupaten Kaur dalam beberapa tahun terakhir. Musabaqoh Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu digelar di Masjid Baitul Falihin pada tanggal 11 hingga 20 Mei 2026 di Kabupaten Seluma. Pemerintah menyiapkan uang pembinaan senilai Rp270 juta. Rupiah. Informasi tersebut dilaporkan Puspa Sekar Arum.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat provinsi. Kegiatan keagamaan tahunan ini akan digelar di Kabupaten Seluma. Dalam ajang ini, sebanyak 9 cabang perlombaan akan dipertandingkan. Ratusan peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dijadwalkan ambil bagian. Proses pendaftaran dan peluncuran kegiatan telah dilakukan oleh panitia pelaksana. MTQ ke-37 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 20 Mei 2026 dipusatkan di Masjid Baitul Falihin, Kabupaten Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar Rp270 juta sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Dukungan ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Kepala Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyebutkan jumlah peserta yang telah mendaftar sebanyak 290 orang. Jumlah ini diperkirakan masih dapat bertambah hingga menjelang pelaksanaan.
6: Insya Allah untuk ke-9 cabang itu hadiah atau uang pembinaan yang disiapkan oleh panitia atau pemerintah provinsi itu lebih kurang
7: 270 jutaan.
6: Untuk jurinya kita ambil ya dari lembaga pembinaan, dari Kanwil, dari yang ada di lingkungan provinsi. Jumlah peserta kita tuh lebih kurang 290.
5: Menjelang pelaksanaan, berbagai persiapan teknis terus dilakukan oleh panitia, salah satunya melalui pengarahan kepada panitera dan dewan hakim untuk memastikan penilaian berjalan objektif dan profesional. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MTQ ke-37 berjalan lancar dan sukses, dan ajang ini diharapkan mampu menghasilkan peserta terbaik yang akan mewakili Bengkulu di tingkat nasional. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Bupati Kaur memberikan motivasi dan reward untuk 25 kafilah MTQ yang siap bertanding di Kabupaten Seluma. Informasi tersebut dilaporkan Lili Rahman.
7: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP secara resmi melepas 25 peserta Musabaqah Tilawatil Quran utusan Kabupaten Kaur untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Bengkulu yang digelar di Kabupaten Seluma pada tanggal 11 hingga 18 Mei 2026. Kegiatan pelepasan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur Senin 11 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur berpesan kepada seluruh peserta agar dapat bersaing secara profesional dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti perlombaan. Ia juga meminta para peserta untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, mengingat Kabupaten Kaur selama ini dikenal selalu menjadi daya tarik dan kerap meraih prestasi dalam setiap ajang MTQ. Bupati Kaur juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kaur telah menyiapkan hadiah bagi para peserta yang berhasil meraih juara sebagai bentuk apresiasi. Untuk juara pertama akan diberikan hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua 4 juta rupiah, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Selain itu, Bupati Kaur juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan perhatian lebih kepada para pemenang MTQ ke depan. Ia menyebutkan bahwa jika kondisi anggaran memungkinkan, pemerintah daerah akan memprioritaskan para juara MTQ untuk mendapatkan kesempatan berangkat haji gratis.
8: MTQ terbaik kemarin, Korea haji gratis. Itu di zaman kita dulu. Nah, nanti saya belum jadi gini. Ketika Anda mendapatkan juara nanti, kita lihat anggaran bisa saya prioritaskan juga untuk haji gratis juga.
7: Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Kaur Martin Yusuf menjelaskan bahwa 25 peserta yang diberangkatkan akan mengikuti berbagai cabang perlombaan dalam MTQ tingkat provinsi. Cabang tersebut diikuti meliputi morotal, tingkat anak-anak, remaja dan dewasa, tilawah, serta hafiz Quran mulai dari 1 juz hingga 5 juz. Martin Yusuf juga menyampaikan optimis bahwa kafilah Kabupaten Kaur mampu meraih hasil terbaik dalam ajang tersebut. Ia menegaskan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, termasuk pelaksanaan training center selama satu minggu sebelum keberangkatan.
9: Miss menang, lah siap.
10: Kita sudah TC
9: 7 hari.
10: 7 hari. Mudah-mudahan.
9: Insyaallah
10: mudah-mudahan.
9: Reward Pak Bupati.
10: Habis. Ya jelas itu jaga kesehatan, latihan terus.
7: Kompak. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan disiarkan pula oleh RRI Bintuhan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui fasilitas audio streaming di situs www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Pemerintah terus memberikan dukungan kepada perempuan disabilitas di Bengkulu. Informasi tersebut dilaporkan Bisara Sianipar.
11: Keterlibatan perempuan difabel dalam berbagai bidang pembangunan di Provinsi Bengkulu dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, Nima Yulian Hartati. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberikan kesempatan kepada perempuan difabel untuk bekerja dan berkarya sesuai kemampuan yang dimiliki. Selain itu, berbagai upaya pemberdayaan perempuan juga terus dilakukan meski pelaksanaannya dinilai masih berjalan secara bertahap. Nima menjelaskan salah satu langkah yang telah diperbaiki pemerintah ialah meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak. Pihaknya juga terus berupaya memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan perempuan disabilitas.
12: Semakin hari semakin ada kemajuan bahwa makin banyak perempuan-perempuan difabel yang mau dan mampu menampakkan diri mereka, mereka berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi berarti pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada perempuan difabel untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya.
11: Menurut Dima, perempuan difabel masih menghadapi tantangan ganda karena selain sebagai perempuan, mereka juga hidup dengan keterbatasan fisik maupun non-fisik. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan mengalami diskriminasi dan pelecehan. Ia mengatakan salah satu tantangan terbesar berasal dari stigma masyarakat yang masih menganggap perempuan difabel berbeda dan kurang mampu. Karena itu, perubahan pola pikir masyarakat dinilai menjadi hal penting agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif. Bisa Nipar melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengusulkan bantuan alat kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas di berbagai daerah. Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Bukhari, mengatakan total bantuan yang diusulkan mencapai 231 unit. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai jenis alat kesehatan penunjang aktivitas sehari-hari. Rinciannya meliputi 36 unit tongkat ketiak, 40 unit alat bantu dengar, dan 80 unit kursi roda. Selain itu terdapat 16 unit tongkat tunanetra, 25 unit walker, dan 34 unit tongkat piramid. Beralih ke informasi lainnya, nelayan di pantai Jakat Kota Bengkulu bertahan di tengah ketidakpastian cuaca. Berikut informasinya.
13: Aktivitas nelayan di pantai Jakat masih terus berlangsung, meskipun kondisi cuaca dan gelombang laut dalam beberapa waktu terakhir kerap berubah-ubah. Ketidakpastian cuaca tersebut turut mempengaruhi hasil tangkapan ikan serta pendapatan para nelayan yang mengantungkan hidup dari laut. Sejumlah nelayan mengaku tetap melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga meski resiko ombak tinggi dan angin kencang masih sering terjadi. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan harus mengurangi waktu melaut karena khawatir terhadap keselamatan saat berada di tengah laut. Aktivitas nelayan di kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu biasanya dimulai sejak dini hari hingga pagi hari. Setelah kembali dari laut, hasil tangkapan kemudian dijual kepada pedagang maupun masyarakat sekitar. Namun, hasil tangkapan ikan disebut tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang berubah-ubah. Salah seorang nelayan di Pantai Jakat Kota Bengkulu, Pak Desukedi, mengatakan bahwa cuaca menjadi kendala utama yang dihadapi nelayan dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, ombak yang cukup tinggi membuat nelayan harus lebih berhati-hati saat melaut.
14: Kalau nggak begini, itu ada pas sekedar untuk makan aja. Sekedar untuk makan, itu lebih biaya untuk anak sekolah. Nah, kalau untuk zaman gini. Kalau zaman-zaman dulu, kalau gini nggak baca lagi aja itu.
13: Ia menjelaskan hasil tangkapan nelayan saat cuaca normal biasanya berupa ikan tongkol, kembung, hingga udang kecil yang dijual di sekitar kawasan pesisir. Namun saat cuaca buruk, jumlah tangkapan dapat menurun, sehingga pendapatan nelayan ikut berkurang. Selain menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu, nelayan juga harus menanggung biaya operasional melaut seperti bahan bakar, perawatan jaring, dan kebutuhan perahu. Meski demikian, para nelayan tetap berharap kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas melaut dapat berjalan lebih lancar dari hasil tangkapan kembali meningkat. Para nelayan di Pantai Jakat Kota Bengkulu juga berharap adanya perhatian dari pemerintah terhadap kebutuhan nelayan kecil, terutama berkaitan dengan bantuan alat tangkapan dan dukungan keselamatan saat melaut. Mereka optimis aktivitas perikanan di kawasan pesisir tetap dapat bertahan apabila kondisi cuaca kembali stabil. Saya Rana Faruk, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Siswa SD Negeri 5 belajar peduli lingkungan melalui EcoBrick. Informasi tersebut akan kembali dilaporkan Silviani.
1: Kegiatan peduli lingkungan dilakukan siswa SD Negeri 5 dengan mengumpulkan berbagai jenis plastik bekas untuk dijadikan EcoBrick. Program tersebut bertujuan mengurangi sampah plastik sekaligus mengajarkan anak-anak pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Para siswa tampak antusias membawa plastik bekas dari rumah masing-masing, seperti bungkus makanan ringan, kantong plastik, dan kemasan minuman. Plastik yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam botol untuk dijadikan EcoBrick. Guru pendamping kegiatan, Ibu Trina Wangsi, menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan di sekolah. Menurutnya, anak-anak perlu dibiasakan memilah sampah agar lebih memahami dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Selain belajar menjaga kebersihan, siswa juga dikenalkan pada cara dan manfaat sampah menjadi bahan yang berguna. EcoBrick yang dibuat nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kursi sederhana, meja kecil, maupun hiasan kreatif di lingkungan sekolah.
15: Anak-anak sangat semangat mengumpulkan plastik bekas dari rumah karena mereka merasa ikut berperan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kami ingin anak-anak memahami bahwa sampah plastik bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang berguna dan tidak langsung dibuang begitu saja.
1: Dengan kegiatan mengumpulkan plastik bekas untuk Eco Break ini juga mendapat dukungan dari para orang tua siswa. Mereka juga menilai kegiatan tersebut mampu memberikan edukasi sederhana kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga bumi dari pencemaran sampah plastik. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kegiatan Kaur Run 2026 mendapatkan sambutan positif dari para peserta. Informasi tersebut dilaporkan Rohil Minata.
16: Event Kaur Run 2026 yang berlokasi di Pantai Pengubayan Kaur Selatan sukses menarik perhatian lebih dari 2.000 peserta, di mana para pemenang podium menyampaikan harapan besarnya. Mereka berharap ajang kolaborasi Kejari Kaur dan Dispora ini menjadi langkah awal lahirnya bibit atlet lari berprestasi dari Kabupaten Kaur. Salah seorang pemenang kategori 5K untuk umum asal Sekayu Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Wahyu, mengatakan bahwa event ini bukan sekedar mengejar medali, melainkan memotivasi gaya hidup sehat bagi masyarakat. Maraton ini menurutnya sudah setiap hari dilakukan untuk berlatih dan sudah sering mengikuti perlombaan. Dirinya menyampaikan walaupun pelaksanaan ini jauh dari daerahnya, dirinya senang mengikuti meski menempuh beberapa jam perjalanan dengan kendaraan roda 2. Dirinya berharap ajang ini konsisten diadakan untuk memajukan olahraga dan sekaligus memperkenalkan potensi wisata Kaur secara luas.
17: Jalan ke sini pakai motor berempat. Iya, berangkatnya dari jam 4 subuh, nyampenya jam 10 malam.
16: Selain prestasi, pemenang juga menyoroti pentingnya dampak ekonomi dari keterlibatan UMKM lokal di sekitar lokasi start hingga finish. Harapannya spot tourism ini dapat meningkatkan perekonomian warga lokal secara berkelanjutan. Wahyu berharap event ini bisa dilaksanakan lagi tahun depan dan bisa kembali berpartisipasi, karena baginya dunia maraton sudah menjadi kegiatan rutin sehari-hari. Sementara masyarakat sekitar menyambut baik kegiatan ini karena selain ramai juga berdampak bagi perekonomian. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara telah melaksanakan event besar ini. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Bupati Kaur memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kaur atas suksesnya pelaksanaan event lari perdana bertajuk Kaur Run 5K 2026. Informasi tersebut dilaporkan Lili Rahman.
7: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kaur dan Dispora Kabupaten Kaur atas suksesnya pelaksanaan event lari perdana bertajuk Kauran 5K tahun 2026. Kegiatan diikuti sekitar 2.000 peserta ini dinilai berhasil menjadi magnet baru bagi masyarakat serta para pencinta olahraga. Event Kauran 5K 2026 tersebut tidak hanya diikuti peserta lokal tetapi juga menarik antusias dari luar daerah. Tercatat peserta berasal dari 4 provinsi, meliputi Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Barat. Bupati Kaur juga menyampaikan bahwa keberhasilan kegiatan ini menjadi bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kejari Kaur dalam menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat. Ia menilai event ini mampu mendorong semangat hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan lintas daerah.
18: Kami mengucapkan terima kasih tanpa Ibu Kajari, kita sedang saya ucapkan terima kasih jajaran Kajari yang telah membuat Kaur berkembang. Ya, 2.000 ini bukan sedikit, ya, dan diikuti oleh 4 provinsi se-Indonesia yang dari Kota Bengkulu, seluruh kabupaten kota, 10 kabupaten kota ikut semua. Yang jelas tadi sudah sampaikan bahwa ini adalah untuk mengangkat destinasi wisata di Kabupaten Kaur.
7: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23. Pelaksanaan Kauran 5K 2026 dipusatkan di kawasan wisata Pantai Pinang Tawar, Desa Pengubayan, Kecamatan Kaur Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki panorama alam yang indah dan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Bupati Kaur juga menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat dan memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kaur kepada masyarakat luas. Ia berharap melalui event ini potensi wisata daerah semakin dikenal hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: KPU Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan jelang pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kuswoyo menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen penuh untuk menjalankan seluruh tugas dan kewajiban secara profesional. Meskipun fokus saat ini adalah tahun 2026, namun ia juga menyatakan bahwa integritas lembaga sedang dipupuk untuk keberlanjutan pemilu di masa mendatang, termasuk menyongsong pemilu 2029 mendatang. Pemenang Duta Wisata Kaur 2026 diharapkan mampu berkontribusi banyak untuk kemajuan pariwisata. Berikut informasinya dilaporkan Rohil Minata.
19: Pemilihan Duta Wisata Dang Odang Kabupaten Kaur tahun 2026 resmi berakhir dengan sukses dan meriah pada Sabtu malam kemarin 9 Mei 2026. Acara yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kaur. Febi Anjeli dan Muhammad Alid Alkom Al-Fayat berhasil keluar sebagai pemenang Dang Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur tahun 2026. Keduanya dinilai unggul oleh Dewan Juri dalam berbagai aspek penilaian, termasuk wawasan pariwisata, kemampuan public speaking, dan penampilan. Ajang tahunan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata untuk mencari ikon pariwisata. Kegiatan ini bertujuan menjaring pemuda-pemudi berbakat sebagai agen promosi potensi wisata dan kekayaan budaya bumi saaste sehijian. Kepala Dinas Pariwisata melalui Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Doni Pitrolubis menyampaikan, bersyukur acara ini sukses dilaksanakan dan ke depan para pemenang ini akan dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya, yakni pemilihan Bujang Gadis Bengkulu. Selain itu, para pemenang juga diharapkan mampu mempromosikan destinasi unggulan serta potensi wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Duta Wisata terpilih akan bertugas selama satu tahun ke depan sebagai mitra pemerintah dalam mempromosikan pariwisata. Mereka diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah.
20: Alhamdulillah pelaksanaan Duta Wisata di tahun 2026 sudah selesai. Tahapan berikutnya pemenang Duta Wisata di tahun ini ketika ada pemilihan kami akan ikutkan yang mendapat kandidat yang terbaik di 2026.
19: Sementara salah seorang pemenang M. Alit Alko menyampaikan dirinya akan mempelajari lebih dalam lagi apa tugas nantinya yang akan dilakukan untuk memaksimalkan peran selaku duta wisata. Namun yang pasti gelar ini diharapkan menjadi motivasi untuk berkontribusi memajukan sektor pariwisata daerah. Mudah-mudahan dengan telah didapatkan pemenang duta wisata, promosi pariwisata Kaur bisa lebih giat dengan mengemban amanah besar untuk mengenalkan pariwisata Kaur ke tingkat yang lebih luas, pariwisata Kaur bisa lebih maju. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Demikian seluruh informasi yang telah kami sampaikan melalui berita daerah untuk pagi hari ini. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-7307-079. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrit Nardianto mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Perkiraan cuaca hari ini.
2: Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca di Provinsi Bengkulu untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Bengkulu, ada Mbak Rahyu Mailansari.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak informasi cuaca di Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026, yang tadi sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Bengkulu, ada Mbak Rahyu Mailansari. Kita akan nikmati untuk lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan ke ruang Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lagu dari Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Pendengar, kami informasikan saat ini suasana lalu lintas di Simpang 4 Skip ataupun di depan Gedung RR Bengkulu cukup ramai, dan bagi Anda yang tengah berada di perjalanan, tentunya kami imbau untuk tetap berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 FM.